0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamang, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, pukul 7.34 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kita ikuti informasi cuaca bersama dengan BMKG, bersama dengan program 1 juga tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

Ya, mendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi ya. Setelah tadi juga kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, pendengar. Sebelum kita kembali menikmati hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan mewarnai ruang dengar Anda sepanjang hari ini, kita akan terlebih dahulu ya mengupdate informasi terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca dalam laporan khusus ya dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca, laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selengkapnya kita simak bersama Ranti. Laporan Anda, Ranti.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelawan, dan Kota Dumai. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai. Waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelawan, dan Kabupaten Indragiri Hilir pada pagi dan sore atau malam hari. Suhu udara yang kita rasakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Untuk total titik panas atau hotspot terupdate pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terdapat 222 titik, di mana di Provinsi Riau terdapat 24 titik dengan rincian 7 titik terdapat di Kabupaten Rokan Hilir, 2 titik terdapat di Kabupaten Rokan Hulu, 2 titik di Kabupaten Kampar, 8 titik di Kabupaten Siak, 2 titik di Kabupaten Pelawan, 1 titik di Kabupaten Kuantan Singingi, 1 titik di Kabupaten Indragiri Hulu, dan 1 titik di Kota Dumai. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stamet.bmkg.go.id atau di Instagram @info_bmkg_riau dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, mendengar demikian tadi telah kita simak laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru ya, terkait dengan perakiraan cuaca sepanjang hari ini di Riau ataupun juga khususnya di Kota Pekanbaru. Informasi update perakiraan cuaca ini pendengar dapat Anda simak bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga BMKG Pekanbaru. Setiap harinya kami hadirkan pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: makanan khas tradisional Provinsi Riau. Kacang pukul, nama yang unik untuk sebuah makanan. Kacang pukul berasal dari kota Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kacang pukul terbuat dari kacang kualitas terbaik yang diperoleh dari petani di sekitar kota Bagan Siapiapi. Kacang pukul terdapat dua pilihan rasa, rasa natural dan rasa kopi. Tidak lengkap jika berkunjung ke Provinsi Riau bila tidak mencicipi makanan ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Masih dalam rangkaian Beranda Budaya, Cik Tuan dan Puan, kita akan berangkat ke Nias pagi ini. Ya, yeah, ada salah satu tradisi yang terkenal di Nias, lompat batu Nias, tradisi keberanian yang mendunia, Cik Tuan dan Puan. Nah, apa itu lompat batu? Jadi lompat batu atau fahombo merupakan tradisi masyarakat Nias Selatan, khususnya di wilayah desa Bawo Matulau, maksud jiah desa Bawo Mataluo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Tradisi dilakukan dengan melompati susunan batu berbentuk trapesium yang tingginya mencapai sekitar 2 meter dan ketebalan sekitar 40 cm, Cik Tuan dan Puan. Yang menarik, pelompat harus melewati batu tersebut tanpa menyentuh bagian atas maupun sampingnya. Jadi dibutuhkan kekuatan fisik, teknik, keseimbangan, serta keberanian yang tinggi, Cik Tuan dan Puan. Tradisi ini diperkirakan telah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu, dan ketika masyarakat Nias masih hidup dalam kelompok-kelompok kampung yang dipimpin oleh kepala adat. Terus kenapa tradisi ini dilakukan di masyarakat Nias? Jadi pada masa lalu, seorang pemuda belum dianggap dewasa apabila belum mampu menunjukkan keberanian dan ketangkasan. Kemampuan melompati batu menjadi salah satu bukti bahwa ia telah siap menjadi pelindung keluarga dan masyarakat, Cik Tuan dan Puan. Selain itu, tradisi ini juga jadi simbol kesiapan seorang laki-laki untuk memikul tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang dewasa. Nah, tidak semua orang dapat langsung melakukan lompat batu. Para pemuda biasanya menjalani latihan fisik sejak usia belasan. Latihan meliputi kekuatan otot kaki, kelincahan, teknik berlari, hingga cara mengatur tolakan dan pendaratan. Sarakan melompat, pelompat berlari beberapa langkah, kemudian melakukan tolakan kuat dengan menggunakan satu kaki sambil mengangkat kedua lutut agar tubuh dapat melewati batu dengan sempurna. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, Cik Tuan dan Puan, tetapi juga teknik serta konsentrasi. Keunikan lompat batu ini menjadikan tradisi ini dikenal luas hingga mancanegara, dan atraksi ini sering ditampilkan dalam berbagai promosi pariwisata Indonesia sebagai salah satu simbol kekayaan budaya Nusantara, Cik Tuan dan Puan. Jadi lompat batu ini menjadi identitas budaya masyarakat Nias yang memperlihatkan bagaimana tradisi lokal dapat terus hidup dan dikenal dunia tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya, Cik Tuan dan Puan. Nah, lompat batu mengajarkan bahwa keberanian bukanlah tindakan tanpa rasa takut, melainkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan persiapan, disiplin, serta keyakinan, Cik Tuan dan Puan. Kita yang akan terus mencintai, mengenal, dan melestarikan budaya Nusantara. Karena setiap tradisi menyimpan pelajaran berharga tentang kehidupan, Cik Tuan dan Puan.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, kak?
1: Boleh dong.

0: tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional pada masyarakat Lampung. Munculnya kain tapis ini ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunannya maupun cara-cara memberikan ragam hias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat setempat. Menurut Van der Hoek disebutkan bahwa orang Lampung telah menenun kain brokat yang disebut dengan nampan atau tampan dan kain pelepai sejak abad ke-2 Masehi. Motif kain ini ialah kait dan kunci atau key and rhomboid set dan juga pohon hayat serta bangunan yang berisikan roh manusia yang telah meninggal. Juga terdapat motif binatang, matahari, bulan serta bunga melati yang juga dikenal tenun kain tapis yang bertingkat disulam dengan benang sutra putih yang disebut kain tapis inuh. Hiasan-hiasan yang terdapat pada kain tenun Lampung ini juga memiliki unsur-unsur yang sama dengan ragam hias di daerah lain. Hal ini terlihat dari unsur-unsur pengaruh tradisi Neolitikum yang memang hanya ditemukan di Indonesia. Masuknya agama Islam di Lampung ternyata juga memperkaya perkembangan kerajinan tapis ini. Walaupun unsur baru tersebut telah berpengaruh, namun unsur lama tetap dipertahankan. Adanya komunikasi dan lalu lintas antar kepulauan Indonesia sangat memungkinkan penduduknya mengembangkan suatu jaringan maritim. Dunia kemaritiman atau yang disebut dengan

pada tapis dengan sistem sulam. Pada tahun 1950, para pengrajin tapis masih menggunakan bahan hasil pengolahan sendiri, khususnya untuk bahan tenun. Proses pengolahannya menggunakan

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
5: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
4: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya,

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Kopi Rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

Masih dalam rangkaian Beranda Budaya, Cik Tuan dan Puan dari daerah Cik Tuan dan Puan, makanan tradisional yang selalu hadir saat acara itu ada apa saja? Biasanya di acara adat ada makanan-makanan khusus ya, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, kita akan baca pesan dari pendengar yang masuk. Yang pertama dari Ibu Siti di Pekanbaru. Kalau di keluarga kami yang berasal dari Siak, setiap ada kenduri atau pernikahan adat pasti ada gulai ikan patin dan nasi kunyit. Rasanya belum lengkap kalau dua menu ini tidak disajikan. Nah, anak-anak saya sekarang juga tetap saya ajarkan supaya mengenal makanan khas Melayu. Waduh, terima kasih Bu Siti. Betul sekali memang, kuliner tradisional juga menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya. Selanjutnya dari Bapak Andi di Bangkinang Kampar. Di kampung kami setiap acara adat atau syukuran, biasanya ada gulai asam pedas ikan baung dan lamang tapai. Sampai sekarang tradisi ini masih dipertahankan karena selain enak juga menjadi simbol kebersamaan keluarga. Terus ada dari Ibu Rina di Dumai, saya paling suka kalau ada acara adat karena pasti ada waji dan dodol. Dari kecil saya selalu menunggu dua makanan ini karena rasanya mengingatkan pada masa kecil saat berkumpul bersama keluarga. Wah, sama. Dia juga paling senang dodol buatan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke informasi pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru mengeluarkan peringatan dini potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Riau pada Sabtu 11 Juli 2026. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Yasir P. mengatakan kondisi ini berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Siak, Pelalawan, dan Indragiri Hilir pada pagi serta sore hingga malam hari. Pada pagi hari cuaca di Riau diperkirakan didominasi udara kabur hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Pelalawan, dan juga Kota Dumai. Memasuki siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara pada sore hingga malam hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai. Pada dini hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan juga Kota Dumai. Kita ke kabar berikutnya, Cik Tuan dan Puan. Utang masyarakat Indonesia melalui pinjaman daring atau lebih dikenal pinjol meningkat pada Mei 2026. Bahkan dalam sebulan, utang pinjol masyarakat Indonesia naik 1,6 triliun rupiah. Hal ini terungkap dari data Otoritas Jasa Keuangan mengenai outstanding pembiayaan industri pindar atau lebih dikenal pinjol mencapai 103,73 triliun rupiah pada Mei 2026. Angka ini tumbuh 25,60% year on year.

Kabar selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, Uni Eropa menuduh Meta melanggar aturan layanan digital karena merancang Facebook dan Instagram dengan fitur yang dinilai membuat pengguna kecanduan. Otoritas Uni Eropa bahkan meminta Meta menonaktifkan sejumlah fitur utama seperti infinite scroll atau gulir tanpa batas dan autoplay video yang dianggap mendorong pengguna media sosial secara berlebihan. Dikutip dari AP, Sabtu 11 Juli 2026, tuduhan ini disampaikan Komisi Eropa, lembaga eksekutif Uni Eropa dalam temuan awal investigasi yang dilakukan berdasarkan Digital Service Act atau DSA, regulasi ketat yang mengatur tanggung jawab platform digital dalam melindungi pengguna internet. Menurut

Komisi Eropa, Meta dinilai gagal menilai secara memadai resiko yang ditimbulkan oleh desain Facebook dan Instagram terhadap kesehatan fisik maupun mental pengguna, termasuk anak-anak dan juga remaja. Komisi juga menilai berbagai fitur pengendalian yang disediakan Meta untuk membatasi penggunaan media sosial masih belum efektif karena mudah diabaikan atau terlalu rumit digunakan. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Jam. Cewek.
1: Eh, Mel, tuh nyong kayak ganteng eh.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: belum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dalam rangkaian siaran Green Radio, Cituan dan Puan di 99,5 FM Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, pendengar setiap program 4 RRI Pekanbaru, senang sekali nih Green Radio hari ini, Cik Tuan dan Puan. Kita akan membahas mengenai sampah organik bisa jadi pupuk, Cik Tuan dan Puan. Nah, mulai dari sisa sayuran, kulit buah, daun-daun kering hingga ampas kopi atau teh, itu tuh termasuk sampah organik, Cik Tuan dan Puan. Sebagian besar dari sampah tersebut seringkali langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa dipilah. Padahal, sampah-sampah ini termasuk sampah organik yang masih memiliki manfaat besar bila dikelola dengan baik. Lalu, apa sebenarnya sampah organik? Nah, sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme, Cik Tuan dan Puan. Contohnya antara lain sisa makanan, kulit buah, sayuran, rumput, dedaunan, kulit telur, serta ampas kopi. Menurut berbagai penelitian, lebih dari separuh rumah tangga Indonesia merupakan sampah organik, Cik Tuan dan Puan. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah organik ini bisa membusuk, menimbulkan bau tidak sedap, mengundang lalat dan tikus, serta menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global, Cik Tuan dan Puan. Cara paling sederhana untuk mengurangi timbunan sampah organik adalah dengan mengolahnya menjadi kompos. Kompos ini adalah pupuk alami yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik, dan pupuk ini sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman, memperbaiki struktur tanah, serta mengurangi penggunaan pupuk kimia, Cik Tuan dan Puan. Proses pembuatan kompos sebenarnya tidak sulit. Kita hanya memerlukan beberapa bahan sederhana, Cik Tuan dan Puan. Kita hanya perlu memisahkan sampah organik dari sampah anorganik. Kemudian setelah itu sampah organik dicacah menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih cepat terurai. Selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah atau komposter, kemudian dicampur dengan tanah, daun kering, atau bahan lain yang dapat membantu proses pengomposan. Cik Tuan dan Puan, manfaat membuat kompos tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tapi juga oleh keluarga, tahu. Dengan mengolah sampah sendiri, volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat berkurang secara signifikan. Selain itu juga, kita dapat memperoleh pupuk alami yang dimanfaatkan untuk tanaman hias, kebun sayur, atau pekarangan rumah, Cik Tuan dan Puan. Yuk, sama-sama kita mulai membiasakan diri untuk tidak lagi menganggap sampah organik itu sebagai limbah semata. Sebaliknya, mari kita melihatnya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali demi lingkungan yang lebih bersih dan juga sehat, Cik Tuan dan Puan.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Jamune Pak, jamune Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Rumah FM, suara budaya Riau.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: saat.
1: Kita sudah masuk dalam rangkaian santai siang, Cik Tuan dan Puan. Maksud kami tepak siang. Masih bersama Fajriyah Hidayati. Tentunya satu lagu dari Ambon, Dodi Latuhari. Ada Ale yang terakhir. Cik Tuan dan Puan, informasi kesehatan untuk Cik Tuan dan Puan siang hari ini. Tapi kita akan nikmati dulu lagu berikut sampai habis.

0: story.
1: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
2: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
1: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
2: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
1: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
3: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
4: Tenang, anakku. Tenang.
3: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
4: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.
5: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: tu. Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya, iya, iya, tahu iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
3: tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Cituan dan Puan, masalah asam lambung yang secara medis dikenal sebagai gas treosophageal reflux disease atau gastritis merupakan kondisi yang umum dialami oleh masyarakat Indonesia. Gejalanya mulai dari rasa perih di ulu hati, sensasi terbakar di dada atau heartburn, hingga rasa mual, tentu sangat mengganggu produktivitas sehari-hari. Pemilihan makanan dan minuman menjadi kunci utama dalam mengelola kondisi ini agar tidak semakin parah, Cik Tuan dan Puan. Banyak pengidap asam lambung merasa bingung dalam memilih jenis minuman yang aman dikonsumsi karena minuman yang terlalu asam, berkafein tinggi atau bersoda itu seringkali menjadi pemicu utama naiknya asam lambung ke kerongkongan. Jadi oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui alternatif minuman sehat atau suplemen cair yang dapat membantu menenangkan lambung sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Nah, berikut rekomendasi minuman sehat yang baik untuk pengidap asam lambung, Cik Tuan dan Puan. Karena memilih minuman untuk lambung sensitif memerlukan ketelitian. Dan Cik Tuan dan Puan bisa memilih beberapa hal berikut ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali.

Cituan dan Puan, pengidap asam lambung, pilihan terbaik meliputi air kelapa murni, kemudian susu nabati seperti susu almond atau kedelai, teh herbal non-kafein, chamomile, kemudian ada air jahe hangat, dan juga jus buah atau sayur rendah asam seperti mentimun atau pisang, Cik Tuan dan Puan. Nah, untuk membantu Cik Tuan dan Puan memilih yang paling pas dan nyaman, detailnya untuk air kelapa murni itu kaya akan elektrolit alami dan kalium yang menjaga keseimbangan pH tubuh. Jadi Cik Tuan dan Puan harus pastikan memilih air kelapa asli tanpa tambahan pemanis atau gula agar tetap aman di lambung dan juga untuk tubuh Cik Tuan dan Puan. Teh herbal seperti teh chamomile atau licorice sangat baik untuk menenangkan perut dan juga mengurangi rasa mual. Hindari teh rasa peppermint karena bisa memicu naiknya asam lambung, Cik Tuan dan Puan. Susu nabati juga, susu nabati seperti almond atau kedelai, ini juga mengandung sifat basa yang membantu menetralkan asam, sementara susu kedelai itu memiliki kandungan lemak rendah yang aman untuk lambung, Cik Tuan dan Puan. Selanjutnya air jahe hangat memiliki sifat antiinflamasi alami yang sangat efektif mengatasi mual dan juga perut kembung. Dan jus sayur serta buah rendah asam. Buatlah jus dari bahan-bahan yang ramah lambung seperti campuran mentimun, lidah buaya, bayam atau pisang. Hindari buah sitrus seperti jeruk, lemon atau tomat yang bisa memicu iritasi lambung, Cik Tuan dan Puan. Baik, terima kasih untuk Cik Tuan dan Puan yang sudah bersama dengan Jia mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi hingga sekarang sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat, terakhir kita di informasi kesehatan. Jia sudah harus pamit, nanti akan dilanjutkan oleh penyiar program 4 selanjutnya tentunya dengan rangkaian program-program menarik lainnya dalam rangkaian tepak siang jelang tepak petang. Jia Tuan dan Puan, nanti akan disajikan juga lagu-lagu Nusantara mulai dari Sabang atau Aceh sana hingga sampai ke Papua untuk menemani siang hingga petang Sabtu Cik Tuan dan Puan hari ini. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat siang Cik Tuan dan Puan. Semoga di tengah kesibukan menjalani aktivitas hari ini, hati kita tetap semangat, rezeki terus mengalir, dan kesehatan selalu menyertai. Senang sekali saya Bintang Lely Sartika bisa kembali menemani Anda di Tepak Siang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, ya seperti biasa Cik Tuan dan Puan. Beberapa jam ke depan kita akan berbagi cerita, inspirasi sekaligus informasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat, sambil ditemani dengan alunan lagu-lagu Nusantara yang akan lebih menghangatkan suasana siang ini. Nah, Cik Tuan dan Puan, pada edisi Teras UMKM kali ini saya mengangkat topik tentang UMKM inovatif, usaha tetap kompetitif. Karena memang di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, para pelaku UMKM itu tidak cukup hanya mengandalkan produk yang sudah ada lah. Karena memang selera konsumen itu kan terus berubah ya, teknologi berkembang dan persaingan juga semakin ketat. Nah, karena itu inovasi menjadi salah satu kunci agar usaha kita tetap bertahan, berkembang, bahkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi, saudara, Cik Tuan dan Puan, inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru ya. Terkadang perubahan kecil justru memberikan dampak besar. Misalnya nih, dengan memperbaiki kemasan lebih menarik atau menghadirkan varian rasa baru, memanfaatkan media sosial untuk promosi, kemudian membuka layanan pemesanan secara daring sampai memberikan pelayanan yang lebih ramah dan cepat kepada pelanggan. Nah, melalui Teras UMKM siang ini, Cik Tuan dan Puan, kita akan berbincang santai ya tentang berbagai langkah sederhana namun efektif yang bisa dilakukan pelaku usaha agar tetap mampu bersaing. Ya, jadi harapannya inspirasi yang kita bagikan siang ini bisa menjadi penyemangat baik bagi Anda yang sudah memiliki usaha ataupun yang sedang merencanakan untuk memulai bisnis. Tentu saja suasana siang ini akan semakin hangat dengan suguhan lagu-lagu Nusantara pilihan yang siap menemani waktu istirahat maupun aktivitas Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
2: Memangnya ibu udah coba jualan online?
1: Belum. Aku pikir ribet, nak.
2: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
1: Masa sih?
2: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
1: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
2: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
1: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
2: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: ekonomi digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Propat FM, suara.

Ya, satu tembang manis dari tanah Simalungun, Sumatera Utara, Cik Tuan dan Puan ya, yang menghangatkan suasana ruang dengar kita siang hari ini bersama sambil kita membahas atau ngobrol-ngobrol santai tentang UMKM inovatif bertahan hari ini, berkembang esok nanti, saudara ya. Karena memang berbicara tentang UMKM ini gak pernah akan ada habis-habisnya, karena kita tahu sektor ini sekarang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat, saudara ya. Dan menjalankan usaha di zaman sekarang tentu berbeda dengan tahun-tahun lalu ya. Saat ini persaingan semakin terbuka, konsumen banyak pilihan, bahkan hanya dengan telepon genggam seseorang bisa membandingkan harga, kualitas sampai pelayanan dari berbagai penjualan. Nah, disinilah pentingnya inovasi. Karena banyak orang menganggap inovasi harus mahal dan rumit, padahal sebenarnya tidak selalu demikian, saudara. Inovasi itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang membuat pelanggan merasa lebih nyaman dan lebih percaya terhadap produk yang kita tawarkan. Dan fakta ringan, saudara, banyak konsumen mengaku tertarik mencoba sebuah produk baru karena kemasan yang menarik sebelum akhirnya mengenal kualitas produk. Tapi artinya tampilan luar juga menjadi bagian dari strategi pemasaran. Tapi jangan tertipu ya, kalau kita ingin membuat tampilan luarnya lebih menarik lagi, kita harus menjaga kualitas di dalamnya ya. Yang pasti kita harus menjaga kualitas, bahkan kita harus meningkatkan. Nah, Cik Tuan dan Puan, semoga semangat untuk berinovasi selalu tumbuh dalam setiap langkah usaha kita. Nah, setelah lagu yang berikutnya ini, kita akan kembali membahas inovasi sederhana yang justru sering menghasilkan perubahan besar bagi pelaku UMKM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nampaknya dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
4: Alhamdulillah. Sekarang, aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
3: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
4: Eh, tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi, pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone. Lepas tu, jual kat media sosial.
3: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
4: Ya, yeah, ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
3: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
4: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
3: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
4: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih saudara Cik Tuan dan Puan, masih bersama kami di Teras UMKM siang hari ini. Kita masih membahas tentang UMKM inovatif ya, bertahan hari ini, berkembang esok nanti saudara. Karena ketika mendengar kata inovasi, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan mesin yang canggih atau modal yang besar. Padahal inovasi bisa dimulai dari perubahan kecil saudara. Contohnya nih ya, jika sebelumnya produk kita hanya dijual secara langsung, nah sekarang mulai dipasarkan melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat. Nah kalau dulu hanya tersedia satu ukuran produk, nah kita bisa buat dalam ukuran kecil agar lebih terjangkau, atau mungkin yang dari kecil jadi ukuran yang besar. Nah kira-kira contohnya seperti itu ya saudara. Dan pelaku usaha makanan juga bisa mencoba membuat paket hemat, misalnya paket keluarga atau edisi musiman yang membuat pelanggan penasaran untuk kembali membeli. Yang penting adalah terus mendengarkan kebutuhan pelanggan saudara, karena memang seringkali ide terbaik justru datang dari masukan para pembeli. Tips UMKM yang perlu Anda pegang saudara adalah dengarkan kritik pelanggan. Jadi kalau Anda merasa gak bisa dikritik, ini mah susah ya kan. Lalu perbaiki kemasan secara bertahap. Belajarlah membuat produk-produk yang jelas dan berkualitas ya, dan berikan pelayanan yang cepat dan ramah, serta jaga kualitas produk tetap konsisten. Jadi inovasi itu memang bukan soal siapa yang paling besar ya saudara, tetapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Nah di tengah banyaknya produk yang beredar sekarang, konsumen akan lebih mudah mengingat produk yang memiliki ciri khas. Dicatat nih ya, jadi ciri khas itu bisa berasal dari nama produk, logonya, kemasannya, cerita di balik usahanya, bahkan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Misalnya usaha makanan khas daerah, ini dapat menceritakan asal usul resep keluarga. Kemudian kalau produk kerajinan ya, bisa memperkenalkan nilai budaya lokal yang menjadi inspirasi pembuatannya. Nah jadi cerita-cerita seperti ini saudara, membuat produk kita terasa lebih dekat dengan konsumen. Dan saat ini banyak pembeli yang tidak hanya membeli barang, tapi juga membeli cerita dan pengalaman di balik produk itu saudara. Jadi tipsnya, cobalah membuat slogan-slogan sederhana tapi mudah diingat pelanggan ya. Dan tanpa kita pungkiri juga Cik Tuan dan Puan, teknologi kini bagian penting dalam dunia usaha. Jadi media sosial tidak hanya menjadi tempat berbagai aktivitas, tapi juga menjadi etalase digital. Nah kalau begitu, luangkan waktu Anda 15 menit setiap hari untuk mengunggah konten usaha Anda, karena konsisten itu lebih penting daripada banyak saudara ya. Dan tanpa terasa Cik Tuan dan Puan, kebersamaan kita di Teras UMKM sudah di penghujung acara. Semoga apa yang saya sampaikan siang ini memberikan inspirasi bahwa inovasi tidak selalu dimulai dari langkah besar. Jadi perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten itu dapat menjadi bekal untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin dinamis ya. Tetap dukung produk lokal, cintai karya anak bangsa, dan terus menjadi bagian dari kemajuan UMKM Indonesia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh, dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

Melayu Riau menggelar acara Melayu Berdendang di halaman Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau pada Jumat malam 10 Juli 2026. Kegiatan perdana ini menghadirkan pertunjukan lagu dan tarian Melayu sebagai bagian dari upaya melestarikan sekaligus mengembangkan seni budaya Melayu di tengah masyarakat khususnya generasi muda. Ketua Pelaksana Melayu Berdendang, Datuk Rajiman mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah awal Forum Seni Budaya Melayu Riau dalam membangkitkan minat masyarakat terhadap kesenian Melayu karena kegiatan ini juga mendapat dukungan dari LAM Riau sebagai mitra dalam pelestarian budaya daerah. Sementara itu, saudara, Forum Seni Budaya Melayu Riau ini juga berencana menyelenggarakan berbagai festival budaya Melayu pada masa mendatang. Festival ini akan mencakup seni suara, seni tari hingga berbagai cabang kesenian lainnya dengan sasaran pelajar sebagai upaya menanamkan kecintaan terhadap budaya Melayu sejak dini. Sementara itu, Cik Tuan Puan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil berharap kolaborasi antara LAM Riau dan Forum Seni Budaya Melayu Riau dapat terus berlanjut serta melahirkan seniman-seniman baru yang tetap berakar pada nilai-nilai budaya Melayu. Dan melalui kegiatan Melayu Berdendang ini, Cik Tuan Puan yang menampilkan beragam lagu dan tarian Melayu, Forum Seni Budaya Melayu Riau bersama LAM Riau berharap pelestarian budaya daerah semakin kuat serta mampu menarik minat generasi muda untuk terus berkarya dan menjaga warisan budaya melalui budaya Melayu di masa mendatang. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Nilai asas lain yang ada di dalam tujuh ajaran Melayu adalah mengenai sifat malu. Malu di sini, pertama, malu untuk membuat kelakuan-kelakuan atau perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan aib dan malu, menjatuhkan nama, merusak harkat dan martabat tuah baik diri dia sendiri maupun orang lain termasuk keluarganya sama sekali. Dan saya itu orang tua-tua mengatakan apa tanda melalui terpuji menjaga aib malu, ya hati-hati. Kalau hidup nak terpandang, aib dan malu harus dipegang. Dengan demikian, tercerminlah di situ bahwa orang Melayu itu sangat-sangat memelihara malunya itu, malu berbuat kejahatan, malu membuka aib orang, malu mencari kesalahan-kesalahan orang, malu menjatuhkan air muka orang, dan malu membuka aib malu dirinya sendiri. Dengan adanya rasa malu yang tinggi ini, menjawabkan hidupan menjadi santun, jadi tertib, menjadi saling hormat menghormati dan menghilangkan sifat-sifat sombong, bongkak dan angkuh di dalam kehidupan mereka. Orang tua mengatakan juga, dengan adanya sifat malu, maka terbentuklah pribadi yang terpuji, yang bertimbang rasa, bertenggang rasa, yang dapat memberi kemanfaatan dalam kehidupan pribadi dia sendiri, maupun kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan negara. Encik-encik, tuan-puan, puan yang saya muliakan, dengan adanya sifat malu, maka dia akan menempatkan dirinya pada orang yang tahu diri, yang dapat menempatkan dia pada tempat yang baik sebagai anggota masyarakat yang memiliki harkat, martabat, tuah dan maruah. Orang yang tidak memiliki malu dikatakan orang yang kasar langgar atau orang yang rusak akhlaknya. Karena itulah, tuan-tuan dan puan-puan, budaya Melayu sangat-sangat menggalakkan orang untuk selalu bersifat malu dan menjaga aib dan malunya. Mudah-mudahan dengan demikian, dia akan menjadi orang yang terhormat, dikasihi dan disayang oleh masyarakat. Terima kasih.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih memilih Pro 4 RR Pekanbaru siang hari ini menjadi teman istirahat siang Anda ya, untuk yang menikmati akhir pekan bersama keluarga melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas, ada yang sedang menikmati bersama keluarga atau mungkin sedang dalam perjalanan hari ini, semoga diberikan kelancaran dan keberkahan serta kebahagiaan saudara. Kebahagiaan bukan tentang memiliki waktu yang panjang, melainkan tentang mampu mensyukuri setiap waktu yang kita jalani. Karena itu saudara, apapun aktivitas Anda hari ini, mari kita jalani dengan hati yang lapang, pikiran yang positif, dan senyuman yang tulus. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Mentari tinggi di atas pekan, semilir angin membawa nyaman. Salam hangat saya sampaikan, semoga akhir pekan Anda penuh dengan kesan. Selamat menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan beberapa waktu ke depan ya. Saya Bintang Lely Sartika masih akan terus menemani Anda dengan beragam informasi, budaya, inspirasi, dan lagu alunan lagu-lagu pilihan yang semoga menambah hangat suasana siang hari ini. Jadi tetap bersama Tepak Siang, karena setiap cerita budaya selalu menghadirkan makna dan setiap lagu selalu membawa kenangan. Selamat menikmati akhir pekan. Cik Tuan dan Puan, mari kita jalani hari ini dengan semangat, rasa syukur, dan tetap bangga melestarikan budaya bangsa.

Cik Tuan dan Puan, mari kita sejenak menghentikan kesibukan yang sedang dijalani saat ini ya, bagi Anda yang sedang bekerja, berdagang, belajar maupun beraktivitas di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk memenuhi panggilannya, karena sesungguhnya di sela-sela kesibukan dunia selalu ada ketenangan yang Allah hadirkan melalui sholatnya. Pukul 12 lebih 23 menit, sebelum kita lanjutkan rangkaian lagu-lagu hiburan saat ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu lantunan azan zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang masuk pada pukul 12 lebih 23 menit.

0: 105,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Terima kasih saudara masih bersama Perempat RRI Pekanbaru. Sudah pukul 12.50 menit saat ini. Suguhan lagu-lagu enak, lagu-lagu Nusantara masih akan menghiasi ruang dengar Anda. Dari Banjar ya, 45 bersama Anna Husna. Kita akan pindah ke wilayah Jambi dulu, Cik Tuan dan Puan, ada abangku jauh ya. Semoga memberikan suasana yang menyenangkan di tempat masing-masing.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
2: Wanita turun puan, inilah kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

motif-motif bernuansa budaya dan kearifan lokal Kampar. Tidak hanya mengikuti pameran Cik Tunang Puan, Rumah Batik Serunai ini juga berpartisipasi dalam fashion show batik daerah Gema Pemuda, dan penampilan berbagai koleksi batik khas Kampar tersebut berhasil menarik perhatian pengunjung dan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Founder Rumah Batik Serunai, Ratmawati dan Sari Indah Putri mengungkapkan bahwa melestarikan dan sekaligus mengembangkan batik khas Kampar sebagai identitas budaya daerah sudah menjadi kewajiban. Dan batik Serunai ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kebanggaan Kabupaten Kampar sekaligus penggerak ekonomi kreatif masyarakat. Keikutsertaan Rumah Batik Serunai dalam Gema Pemuda 2026 menjadi bukti bahwa kreativitas anak daerah mampu bersaing dan tampil sejajar di panggung nasional. Melalui karya-karya batik yang syarat nilai budaya, Rumah Batik Serunai terus berupaya menjaga warisan leluhur sekaligus menghadirkan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

95,9 MHz perempat RRI Pekanbaru. Cik tuan dan puan, ya, sudah pukul 13 lebih 10 menit saat ini. Dan belakangan ini kita banyak ya menyaksikan semangat gotong royong kembali hidup di berbagai daerah. Warga bahu-membahu memperbaiki jalan hingga jembatan yang rusak karena merasa tidak bisa terus menunggu. Nah, salah satu kisah yang viral dan ramai diperbincangkan datang dari Lampung Timur, di mana seorang warga dengan lugas mengatakan, "Tahun ini saya tidak bayar pajak, ya, uangnya saya gunakan untuk swadaya membangun jalan karena menunggu pemerintah belum juga dibangun." Jadi kalimat ini sontak mengundang beragam tanggapan di tengah masyarakat, ya. Tapi terlepas dari pro dan kontra, saudara, satu hal yang patut kita apresiasi adalah semangat kebersamaan masyarakat yang masih sangat kuat. Dan gotong royong adalah warisan budaya bangsa yang menjadi kekuatan saat ini menghadapi persoalan bersama, ya. Namun di sisi lain memang pembangunan infrastruktur tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Jadi mudah-mudahan aja ya saudari, di balik beberapa fenomena yang ada, semangat gotong royong masyarakat dapat berjalanan beriringan dengan pelayanan publik yang semakin cepat, responsif dan merata. Sebab memang ketika pemerintah dan masyarakat saling menguatkan, pembangunan akan terasa manfaatnya bagi semua. Kalau ingin berjalan sesuai dengan harapan, tentunya harus saling bahu-membahu. Jadi harus tahu hak dan kewajiban juga, ya, Cik Tunang Puan. Jadi pemerintah pun jangan hanya menuntut hak kewajiban kita, tapi hak kita sebagai masyarakat juga harus direspon dengan cepat dan ditanggapi juga dengan cepat. Ke diragam musik dan informasi, saudara, kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dari lagu-lagu daerah Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima 99,1, 99,5, 95,9 maksud saya, saudara Perempat RRI Pekanbaru. Aduh, ada kabar yang penting kita ketahui siang hari ini terkait dengan ditetapkannya status siaga darurat bencana karhutlah yang berlaku hingga 30 November 2026. Cik Tuan dan Puan ya, ini sebagai salah satu langkah antisipasi yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru mengingat kondisi cuaca yang memasuki musim kemarau akibat fenomena El Nino, dan ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi untuk masyarakat, ayolah jangan membuka lahan dengan cara membakar ya. Dan kalau mungkin ingin membuka lahan, gunakanlah dengan cara-cara yang bijak ya. Jadi jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya, saudara. Dan menurut BPBD Kota Pekanbaru, saat ini masih terus dioptimalkan upaya penanganan kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Riau, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi langkah ini dilakukan untuk mempercepat respon terhadap setiap kejadian kebakaran sekaligus meminimalkan meluasnya area yang terdampak. Nah, dari 15 kecamatan di Kota Pekanbaru, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai itu menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, saudara. Dan di Kecamatan Payung Sekaki tercatat ada 16 kasus kebakaran dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 13 hektar. Sementara di Kecamatan Rumbai itu luas lahan yang terdampak mencapai 12 hektar, saudara. Dan berdasarkan perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, wilayah Kota Pekanbaru diperkirakan mengalami musim kemarau dengan intensitas El Nino kategori moderat hingga kuat. Jadi kondisi ini diprediksi berlangsung dengan puncak musim kemarau pada periode hingga November 2026. Jadi dihimbau juga untuk warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila menemukan titik api atau kebakaran lahan agar penanganannya dapat dilakukan secepat mungkin. Jadi ada tim reaksi cepat Pekanbaru Aman 112 ya. Jadi kalau Anda melihat kebakaran lahan, langsung saja telepon di tim reaksi cepat atau TRC Pekanbaru Aman 112.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
4: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
3: Memangnya gimana caranya ya?
4: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
3: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
4: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
3: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
4: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
5: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih memilih Perempat RR Pekanbaru untuk informasi dan lagu-lagu yang akan menemani Anda siang hari di akhir pekan ini ya. Dan satu kabar yang tidak boleh terlewatkan Cik Tuan dan Puan, ini terkait dengan sayembara logo hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Barangkali Anda tertarik untuk mengikuti sayembara ini karena ada hadiah puluhan juta ya Cik Tuan dan Puan. Tapi kita juga yang ingin ikut harus tahu ya ketentuan dalam mengikuti sayembara logo hari jadi ke-69 Riau. Jadi karya Anda itu harus orisinal ya, tidak menggunakan AI dalam pembuatannya. Nah dicatat ya, jadi karya desain logo ini belum pernah diikut sertakan pada lomba dan dipublikasikan sebelumnya ya. Dan karya desain logo juga tidak mengandung unsur pornografi atau SARA. Dan ini merupakan hasil karya peserta ya, dan juga bukan tiruan, jiplakan dari desain-desain yang sudah ada. Kemudian saudara, peserta wajib follow akun Instagram @biro@pim.riau dan repost flyer yang menggunakan hashtag HUT69Riau dan mention akun @biro@pim.riau saat mengunggah karyanya ya. Dan ketentuan teknis logonya seperti logo hari jadi ke-69 Provinsi Riau, jadi logonya juga harus unik tapi simple dan modern, berkarakter dan mengandung unsur budaya Melayu. Dan logo ini juga mencerminkan tema bersatu dalam keragaman, maju dalam pembangunan. Desain logo dapat diaplikasikan dalam berbagai media ya saudara, dan wajib menyertakan penjelasan desain logo. Jadi setelah buat logo ini ada misalnya Anda menyertakan gambar bintang misalnya, artinya apa gitu ya kan kira-kira. Dan wajib memberikan jenis font yang digunakan. Jadi jika font dibuat sendiri maka semua font harus disertakan. Kemudian wajib memberikan kode warna ya, contohnya nih misalnya hashtag warna ini gitu kan. Dan lalu logo yang dikirim dalam 4 format, ada AI, ada PDF, PNG dan JPG gitu. Lalu resolusi file high resnya itu sekitar 300 dpi. Pengiriman file juga disatukan dalam satu folder secara rapi. Lalu pemenang wajib menyertakan panduan teknis pengaplikasian. Jadi ada baliho, spanduk, banner, kemudian untuk t-shirt dan mock up lainnya. Jadi apabila peserta logo tidak memenuhi syarat ketentuan administrasi tadi, maka panitia berhak mendiskualifikasi peserta logo dari perlombaan. Lumayan rumit ya saudara, tapi mudah-mudahan Anda sudah dapat menangkap pesan atau ketentuan teknis logo dalam mengikuti sayembara logo hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Demikian.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Kencituan dan Puan, kembali lagi di kabar berita. Untuk kali ini jam 14 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya, Bintang Leli Sartika. Kabar berita jam 14 kali ini datang dari Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, saudara. Ya, yang mengikuti atau mempromosikan UMKM di Makassar dalam rangka menghadiri puncak syukuran hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional, langsung di Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan, Cik Tuan dan Puan, yang berlangsung pada hari Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan yang mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia ini dibuka oleh Ketua Umum Dekranasda Silvi Gibran Raka Buming. Acara ini juga dihadiri ribuan pengurus Dekranasda dan Dekranasda dari seluruh Indonesia sebagai wadah memperkuat komitmen dalam mengembangkan industri kerajinan nasional serta meningkatkan daya saing produk UMKM.

Keikutsertaan pada ajang nasional tersebut di Kranasda Kabupaten Indragiri Hilir berharap promosi dan pemasaran produk UMKM lokal semakin meningkat sehingga lebih banyak produk unggulan daerah yang mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya, Mat. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Perompat RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini, saudara, yang akan terus menyapa dan menemani rangkaian aktivitas Anda yang di perjalanan ataupun yang menikmati suasana santainya di akhir pekan ini. Saudara, tanpa kita sadari ya, di era modern yang serba canggih sekarang, kita jadi lebih mudah memenuhi kebutuhan dan keinginan dari generasi atas sampai generasi Z ya, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi hati-hati ya saudara, di balik kemudahan yang tersaji ada dampak buruk yang timbul. Apa ya? Tentu perilaku konsumtif saudara. Dan tanpa kita sadari kita sudah masuk nih ke dalam perilaku tersebut ya. Apa sih perilaku konsumtif? Nah, perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Ini kadang-kadang nih ya, latah melihat orang lain berlebihan membeli sesuatu, kita juga ikut, gak mau kalah gitu. Jadi perilaku berlebihan dalam berbelanja dan membabi buta namanya istilahnya. Jadi kalau dilihat dari definisi ini ya saudara, tentu perilaku ini harus kita hindari karena akan mengalami beberapa kerugian kalau kita terjerumus ke dalam gaya hidup konsumtif ini saudara. Seperti contohnya nih, pengeluaran uang belanja yang membludak padahal hanya untuk barang-barang yang tidak penting. Hati-hati, jadi nafsu belanja harus kita kontrol ya saudara. Perilaku boros dan hedonisme, ada istilah hedon sekarang ya, jadi ini mulai timbul supaya apa ya, supaya dilihat orang, ih dia baru beli brand baru gitu kan, ih banyak juga uangnya untuk belanja ya, ih banyak uangnya ya, orang kaya ya. Nah hal-hal seperti ini hati-hati bisa menjadi bumerang untuk Anda masing-masing. Nah, ada juga nih kecemburuan sosial, mungkin melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki orang lain ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga hal ini menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Jadi jangan sampai terjerumus saudara. Jadi menabunglah. Jangan kurangi ketabungan Anda, tetapi pertambah gitu. Karena memang kalau kita terjerat dalam perilaku atau gaya hidup konsumtif ini, maka cenderung kita tidak mampu menyiapkan kebutuhan mendatang dan tidak memiliki dana darurat serta sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya, jadi banyak sekali lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini, saudara. Jadi masih harus kita bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif ini? Ya, dimulai sekarang kita benahi ya gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Jadi manfaatkanlah kemudahan yang ada saat ini untuk upgrade diri. Jadi bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif yang kita lakukan, bukan orang lain ya. Jadi yang dirugikan tuh kita sendiri, bukan orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Selama ini kita hanya mengenal Nias dengan budaya lompat batu semata, seperti yang terlukis di lembar rupiah kita. Nias surga bagi para peselancar dunia ini ternyata menyimpan pula data arkeologi yang menakjubkan. Budaya megalit dengan perkampungan rumah tradisi yang langka dan tidak mungkin ditemui di tempat lain, seolah melempar kita pada kehidupan di zaman batu. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan seperti sebuah mimpi. Di abad modern ini, di Pulau Nias masih terdapat deretan rumah tradisional yang masih dihuni seperti layaknya sebuah kompleks perumahan. Rumah dalam bahasa Nias dipanggil dengan nama Omo. Rumah tradisional penduduk Bawa Mataluo dan Hilisi Maetano ini memiliki arsitektur dan seni patung kuno yang orsinil. Sesuai dengan cara hidup masyarakat Nias pada zaman dulu yang membentuk kelompok-kelompok tertentu, maka peninggalan perumahan adat Nias dirancang sebagai satu perkampungan yang menyatu. Di samping itu, juga syarat dengan aksesoris khas serta ukiran-ukiran yang menggambarkan kehidupan masyarakat Nias masa lampau. Di perkampungan Bawa Mataluo dan Hilisi Maetano ini, juga kita bisa menyaksikan langsung seorang Tofo Wau melompat batu, atau patung-patung megalit yang menjulang seperti di zaman batu.
1: Mozaik Nusantara 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: FM di Tepak Petak.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
3: Baik Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Datang dari pelaksana tugas Bupati Kuantan Singi Muklisin yang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kelestarian budaya Pacu Jalur sebagai identitas dan warisan budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pernyataan ini disampaikan Muklisin usai melepas hilir pertama Pacu Jalur Rayon 3 Kecamatan Benai di tepian Benai pada Jumat kemarin 10 Juli 2026. Menurutnya Pacu Jalur bukan hanya ajang perlombaan tradisional tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan, semangat gotong royong serta menjadi simbol jati diri masyarakat Kuantan Singingi yang harus tetap dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Di kesempatan tersebut, Cik Tuan dan Puan, Muklisin mengatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan agenda budaya tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak, mulai dari panitia, masyarakat peserta hingga aparat yang bertugas. Dan sementara itu, Cik Tuan dan Puan, Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, optimis bahwa pelaksanaan Pacu Jalur Rayon 3 Kecamatan Benai dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar apabila seluruh elemen masyarakat terus menjaga kekompakan serta mendukung tugas aparat keamanan. Muklisin dan Kapolres sama-sama mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai sportivitas serta bersama-sama menyukseskan Pacu Jalur sebagai warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bos, di sini tempatnya, bos.
2: Di sini tempatnya, lahannya masih luas, bisa untuk bisnis di sini.
1: Tapi bos, hutannya masih hijau, sayang kalau dibakar, bisa rusak semuanya nanti.
2: Masih hijau, kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
3: Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun!
2: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Oke, saudara Cituan dan Puan, ya, jumpa lagi di Dangdut You edisi akhir pekan Sabtu 11 Juli 2026. Ada saya Bintang Leli Sartika yang masih duduk manis di depan mikrofonnya Pro 4 RRI Pekanbaru, ya, dan siap ikut menggoyang, waduh, menggeleger kayaknya ya, meledak situ karena panas sekali kayaknya kan di luar sana kan. Tapi ya udahlah ya, kami nggak merasakannya, maaf saja. Yang lagi kepanasan di luar sana, panas bukan gara-gara gosip ya, panas bukan gara-gara iri ya, nengok tetangga sebelah ya, enggak, panas memang udaranya panas di luar ya kan. Ambil kipas angin atau kipas-kipas yang gimana gitu ya, untuk meredakan rasa panas. Rasa panas di hati, rasa panas di mata, rasa panas di pikiran, dihilangkan semua ya. Jadi kita bergoyang, berdendang bersama di tempat masing-masing lah ya, dengan lagu-lagu yang silakan disiapkan sendiri, biar saya cari dari sini ya kan. 23606 sebagai interaktif kita untuk petang hari ini, jelang petang hari ini. Untuk Anda yang juga ingin chatting, silakan di WhatsApp Pro 4 0811 760 0909, saudara ya. Jadi jangan lupa dengan passwordnya Dangdut You, Dangdut Pro 4 selalu di hati ya kan. Saya betul apa salah? Saya betul apa benar gitu? Saya salah apa salah gitu? Dari Sudirman 440 langsung kita sapa ya pendengar kita yang pertama. Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perempat selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya ya kan?
1: Panas kan?
0: Enggak.
1: Di video enggak panas.
0: Yaudah.
1: Kayak AC.
0: Seperti apa panasnya di sana coba? Digambarkan.
1: Ini apa? Panas-panas mendung.
0: Panas-panas mendung.
1: Kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas. Ada kayaknya mau hujan gitu.
0: Oh, kayak mau hujan memang iya, iya sih.
1: Tadi pagi gerimis.
0: Gerimis.
1: Gak hujan deras
0: ya, gak apa-apalah kalau begitu.
1: Lagunya disiapkan apa dipilihkan?
0: Tadi kan saya udah bilang siapkan lagu masing-masing, Mak.
1: Nah, dari Rita Hiarto aja lah.
0: Apa tuh?
1: Judulnya Malam.
0: Malam?
1: Ya.
0: Masih siang, Mak.
1: Ya kan judul lagu.
0: Yalah, baiklah, malam-malam.
1: Ada apa, Bintang?
0: Ditunggu aja kayaknya ya.
1: Ah, iyalah. Jangan lama-lama ya, ditungguin ya.
0: Kok jangan lama-lama, udah yang pertama mintanya lama-lama lagi. Aduh.
1: Salam-salam nyok sama sekali untuk Puan Bintang ya. Sehat selalu, keluarga dipanjangkan umur, umurlah sama sekali. Ya Allah, amin. Salam untuk suami Nambo, untuk Bining, Bu Ros, Bu Emma.
0: Ya.
1: Siapa ini? Pak Mali ya?
0: Iya.
1: Pak Dimson Aguna, Mama Fahmi, Mak Cius, untuk Bu Lisda, Bu Indah, Bu Atika, Bu Inar. Bu Binar apa Bu Inar ya?
0: Bu Minar. Ya, MM.
1: Bu Minar. Ini salah nama orang untuk marah loh.
0: Ya iyalah.
1: Apa Bu Darmainis ya? Darmainis ya namanya.
0: Darmailis. Iya.
1: Salam untuk Darmailis. Untuk Inar Prawang ya. Untuk keluarga Prawang, Pak Musar, sama Bu Epanya, semoga selalu. Salam untuk Oti Jawa ya. Mana Oti Jawa yang lama nggak masuk nih? Untuk Mbak Wati, untuk semuanya lah, apa mama kembar ya, untuk Pak Diarman. Semoga sehat selalu semuanya. Spesial untuk anak-anak cucu gua aja.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu, panjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin.
0: Amin.
1: Makasih Puan Nita.
0: Sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut menyusul di belakang Bunda Aini. Dangdut yuk.
2: Dangdut 24 RI selalu di hati.
0: Oke, sudah disiapkan lagunya?
2: Lagunya udah.
0: Apa tuh?
2: Dayana Sutra Kaleli.
0: Iya, yang mana satu?
2: Coba cari Kutunggu Jandamu. Tawa dia.
0: Itu.
2: Ya. Apa lagi ini minta lagu itu kan?
0: Aduh, Ona Sutra ya, versi yang Ona Sutra ya.
2: Iya.
0: Oke. Keren ya. Iyalah, ya kan.
2: Lain pun aja judulnya kan. Memang itu judulnya lo, bukan aku yang salah minta.
0: Siapa yang minta? Kok nggak salah ya kan?
2: Salah mintanya bukan aku, orang bikin judul itu.
0: Oh, yang bikin judulnya agak keterlaluan ya kan?
2: Iya, keterlaluan bikin judul.
0: Pelan-pelan, jangan langsung tegas-tegas gitu kan?
2: Iya.
0: Baiklah. Kalau
2: kata-kata halus, dikira apa salahnya kan? Ini enggak langsung aja ke gawang kayak piala dunia aja.
0: Tapi sebenarnya memang enggak perlu berteka-teki lah ya kan.
2: Iyalah.
0: Jadi langsung-langsung aja katanya gitu kan.
2: Langsung main sindir-sindir tuh orang kaya mengerti ya.
0: To the point katanya. Ya inilah yang dibuat to orang tuh kan. To the point jadinya kan. Nah, kan ikut loh.
2: Ada gak lagunya?
0: Ya ditunggu aja lah ya.
2: Ya lo ya salam-salam dan aku lalu lah ya. Dan tugas semoga sehat selalu. Untuk Bunda Sertini ya, lanjut untuk Kak Iyus ya, Tami juga, ada Selfie, ada siapa tuh, Tika, Bunda Aini di Perawang, ada Bang Sinsen, Bang Deddy, Bang Edi, Bang Adi, Bang Rudi juga. Salam untuk Bang Yono ya, Bang Arman Jalan Palembang sana, oh, Bang Arman ke Molele. Bang Royalnya di Jalan Palembang dekat ikan Pak Yesi di Kubang. Semoga saya selalu dengar saya. Itu aja lah Kak Ewi, ditunggu lagunya ya.
0: Yuk
2: ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Oju Amin, lanjut lagi kita ya. Meluncur terus pokoknya. Sampai aduh 0761236006 ya. Jadi gak pakai rem, kita langsung meluncur-meluncur aja gitu kan. Untuk Dangdut yuk ya. Langsung saja Cik Tuan dan Puan di 0761236006. Dangdut yuk.
3: Rontak selalu di hati. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya sore juga mamanya Fahmi. Aduh aduh aduh.
3: Aduh.
0: Ayo.
3: Cuacanya lumayan ya.
0: Apa?
3: Cuacanya lumayan terik.
0: Lumayan.
3: Tapi kayaknya mau hujan. Panasnya kayak mau hujan.
0: Ya kayak kata BMKG tadi lah, prediksinya kan panas-panas begini sampai November loh. Iya.
3: Oh ya Mbak Tika, jaringan kurang bagus.
0: Oke oke, siap siap.
3: Lagunya kira-kira dong aja ya Mbak Tika.
0: Kira apa? Kira-kira dong.
3: Dong ya versi AI kemarin.
0: Jangan versi AI lah.
3: Oh gak usah ya. Oh yaudah ini lagu dari Lesti aja saja Mbak Tika.
0: Apa tuh?
3: Kura-kura dalam perahu.
0: Oke siap.
3: Ya, salamnya buat semuanya aja Mbak Tika, takut ke apa nih.
0: Oke.
3: Ya,
0: terima kasih
3: Mbak Tika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga ya, Ndi. Memang kadang-kadang jaringan nggak bisa berdamai dengan kita ya. Oke, lanjut lagi. Di mana? Langsung saja di 0761236006 untuk Dangdut yuk berikutnya. Siapa yang beruntung, kita kocok-kocok undiannya. Pakai undian nih ya kan. Untuk yang masih di jalan, yang masih duduk-duduk santai, atau yang masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing ya. 0761236006 untuk Dangdut yuk jelang petang hari ini. Dan untuk Anda juga boleh dari chat WhatsApp-nya Pro 4 RR Pekanbaru ya. WhatsApp-nya di 0811-0811-7600-909 ya. Baik, kalau begitu kita akan langsung saja menuju lagu yang sudah kita persiapkan untuk petang hari ini di Dangdut Yuk ya. Dari malam dulu, dari malam, malam ke pagi gitu ya kan. Dari Rita Sugiarto dulu dengan lagunya Malam ya. Jadi saya akan kembali lagi untuk Anda di Dangdut Yuk sesi kedua. Jadi tetap bersama saya di Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Kembali lagi di Dangdut You ya, Ci Tuan dan Puan ya. Di saat ini masih kita nikmati rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah baru saja ya. Untuk tiga orang yang sudah bergabung ada Bunda Eni di Perawang dari Rita Sugiarto Malam. Bukan Malang ya, tapi Malam. Kemudian Kutunggu Jandamu, versinya beda ya. Kutunggu Jandamu versi Mansur. Saya kira tadi walaupun versi Ona Sutra, tapi lagunya sama enggak, rupanya beda ya. Dan lagu Kura-Kura Dalam Perahu, ya single terbaru dari Lesti untuk Mama Fahmi Dilipat Kain. Mudah-mudahan terhibur selalu dan bahagia selalu untuk hari ini, hari Sabtu ya. Masih ada satu hari lagi libur kita ya kan. Silakan Ci Tuan dan Puan kembali di 0761236606 untuk interaktif kita. Kita akan layani Anda untuk jelang apa nanti, jelang asar ya. Untuk Kota Pekanbaru masuknya pukul 15.48 menit kira-kira nih. Jadi yang di perjalanan mungkin kayaknya sudah bisa mencari tempat-tempat terdekat ya untuk melaksanakan sholat asar nanti. Karena memang melakukan langsung jangan tidak menunda-nunda itu akan lebih baik gitu. Jadi Tuhan juga gak menunda berkatnya untuk kita gitu kan. 0761236606 atau 08 1176 767 00909. Oke. Ada salah satu WhatsApp nih dari namanya Alim ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga. Dan mau request lagu tapi enggak tahu judulnya, saya ngikut aja. Oke, baik. Salamnya untuk semua pendengar, salam kenal, jangan lupa sapa-sapa juga Alim ya. Baik, harusnya tadi dibuat lengkap dengan apa namanya, lengkap dengan alamatnya kan Michael ya. Kemudian saya ingin menyapa salah satunya ini, siapa lagi nih, kok gak ada nama ya. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salamnya untuk Mama Alfi, Mama Kembar, Pak Mali, Mbak Vina, dari semua pendengar katanya salam sehat. Untuk yang bertugas juga salam sehat selalu. Ditunggu namanya ya. Ditunggu namanya nih. Aduh. Jangan lupa ya, Cik Tuan dan Puan, untuk WhatsApp di Pro 4 ya, WhatsApp di Pro 4 itu cantumkan nama lengkap dengan alamatnya ya. Kalau lengkap dengan alamatnya kan enak nih. Jadi enggak susah-susah gitu. Supaya bisa nanti dikirim lagunya. Walaupun enggak sampai ke alamat. Ah, sampailah ya melalui radionya. Ya, itu dia dua WhatsApp yang hadir untuk petang hari ini. Nanti saya hadir lagi untuk Anda di program Dangdut You. Pro 4 RRI selalu di hati.

0: Dari Evita Mala ya, Cik Tuan dan Puan sudah membawa kita pada pukul 15:46 dan kita jeda sejenak ya. Kita nantikan kumandang azan Fardu Asyar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 15:48. Nah, dari Sudirman 440 kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari Malik bin Huwairis radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila datang waktu sholat, hendaklah azan salah seorang di antara kamu, dan hendaklah yang tertua di antara kamu menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat, di mana pemerintah Provinsi Riau akan meluncing kantor KONI Riau di kawasan Stadion Utama Riau. Launching akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli mengatakan bahwa saat ini pembangunan kantor KONI Riau di Stadion Utama Riau sedang berjalan. Dan pihaknya menargetkan pembangunan kantor KONI Riau tersebut dapat diselesaikan sebelum hari jadi ke-69 Riau. Sehingga di hari jadi tersebut kantor KONI Riau sudah bisa digunakan dan launching langsung oleh PLT Gubernur Riau SF Haryanto. Namun begitu, Cik Tuan dan Puan, pihaknya berharap pengerjaan kantor KONI Riau bisa selesai sebelum hari jadi ke-69 Riau tiba dan kegiatan KONI Riau pindah ke Stadion Utama. Sesuai rencana sebelumnya, Cik Tuan dan Puan, Pemprov Riau akan menempatkan kantor KONI Riau di Stadion Utama Riau, kemudian disusul oleh pengurus provinsi atau Pemprov masing-masing cabang olahraga. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
6: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
7: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Kembali lagi di Dangdut You edisi penutup. Jadi penutup ya. Terlalu cepat saya mengatakan penutup ya, karena masih panjang, kurang lebih 50 menit lagi ke depan ya. Kita bersama di Dangdut You edisi akhir pekan hari ini, dan saya Bintang Lili Sartika masih menyapa Anda, Cik Turampuan. 0761 23606, segera kita sapa dulu. Dangdut You.
1: Dangdut Sompat, selalu di hati. Selamat petang Kak Bintang.
0: Petang juga Bu Emma.
1: Waduh. Apa kabar di sana?
0: Baik, udah bobok ciang?
1: Udah tadi lah, jam sebentarnya jam 2 itu ada pula yang manggil, ada pula yang macam-macam lah.
0: Oh, macam-macam ya. Iyalah, tapi nggak apa-apa lah, istirahat siang sekejap tuh kak sudah lumayan lah.
1: Iya. Dengar lagu-lagu aja dari tadi, malas ibu masuk udah kemana pun nggak, ini udah beres-beres untuk mandi sore kak Bintang, udah bajunya,
0: wow.
1: Udah semuanya kan.
0: Mantap,
1: maklumlah orang nggak ada kakinya, nggak berapa lagi kak Bintang.
0: Nggak usah kayak gitu juga.
1: Nggak untuk mandi ini kan, siap mandi kan.
0: Yang
1: udah selesai lah, tinggal mandi aja nanti lagi.
0: Positifnya tetap mandiri itu luar biasa Bu Emma ya.
1: Iya, itulah ibu doakan selalu.
0: Sehat-sehat terus.
1: Ibu minta ibu mendoakannya Kak Bintang kalau ibu masih sehat, masih jangan terlalu memberatkan anak-anak.
0: Iya.
1: Kan jauh dari
0: motivasi yang bagus dari Bu Emma.
1: Iya, disiapkan baju sendiri.
0: Iya.
1: Kalau ke rumah sakit ya Kak Bintang kontrol aja kan. Kalau di menjemput mama nanti satu jam sebelum dijemput, nah, kasih tahu ya. Iya katanya.
0: Iya, komunikasi yang jelas.
1: Dia, nanti dia udah buru-buru pula. Dia kadang-kadang kalau hari kerja, tentu kita hari kerja rumah sakit ya Bintang.
0: Iya.
1: Betul. Orang hari kerja pula. Dia hari kerja dokter tentu hari kerja pula. Jadi itulah Kak Bintang. Nanti jam 8 jemput ya ma. Katanya jam 7 dan jam 4 mulai lagi ibu tuh Kak Bintang. Ini itu tetek bengek.
0: Ya begitulah ya kan.
1: Iya, jadi dia datang pas tinggal berangkat lagi ngunci pintu aja dia lagi nanti.
0: Anak-anak yang luar biasa ya, yang terus masih menjaga Bu Emma sampai sekarang kan itu.
1: Iya itu, ibu juga berdoa terus Kak Bintang. Kalau enggak orang-orang seumur Ibu Emma ini yang sakit ya Kak Bintang. Udah enggak bisa duduk, enggak bisa jalan. Ibu memang enggak bisa jalan Kak Bintang. Tongkat tuh dibedikan juga Kak Bintang. Tongkat yang kayak jam orang kain tuh, ha?
0: Iya, saya.
1: Tapi di rumah aja Ibu Kak Bintang, ibu kunci kursi ibu tuh Kak Bintang berdiri buat mentarkan jalan sedikit. Nanti balik lagi ke kursi itu gitu Kak Bintang
0: baik.
1: Iyalah Kak Bintang, habis pula waktu nanti marah orang di belakang orang udah nunggu.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Sisa-sisa Cinta bisa Kak Bintang. Dari Ona Sutra.
0: Oke.
1: Boleh.
0: Insya Allah.
1: Apa enggak boleh kan saya yang nunggu bilang Kak Bintang ke Wambran gitu. Ada Wambran apa enggak ada? RRI katanya. Boleh ke Wambran. Apa enggak boleh kan aku yang jaga di sini katanya.
0: Gitu ya. Oke deh.
1: Iya, terima kasih kalau ada ya Kak Bintang. Salamnya untuk semua yang lagi monitor petang-petang ini Kak Bintang.
0: Ya.
1: Monitor Prodangdut, insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Semuanya buat Kak Bintang beserta keluarga dan Pania juga. Semoga deh cepat besar ya, udah masuk SD nanti tuh berapa hari lagi ya.
0: Iya betul Bu Emma.
1: Pakai baju putih merah roknya ya. Ya bahagia selalu ya Kak Bintang,
0: serta Pania,
1: keluarga Bintang semua ya. Insya Allah bahagia selalu. Berkah rezeki Kak Bintang.
0: Amin.
1: Kak Bintang lancar aktivitasnya dan tulangnya nanti semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke rumah. Amin. Terima kasih waktu udah lagunya Kak Bintang.
0: Sama-sama Bu Emma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Menyusul langsung di belakang Bu Emma, enggak pakai lama ya kan, GPL gitu kan. Dangdut You.
2: Bro, pas lalu di hati, Cik.
0: Ih, dari mana, Kanja?
2: Dari hatimu, Cik.
0: Aduh, kayaknya tadi coba cari-cari di hatiku, gak ada.
2: di hati ayam kali ya.
0: Aduh, jangan kayak gitu juga ya kan. Di hati pemirsa sekalian.
2: Aduh, kok tumben lemah lembut nih,
0: Cin. Iya, aku mau belajar jadi lemah lembut. Katanya soft spoken.
2: Yakin tuh.
0: Soft spoken.
2: Mana bintang Leli Sartika itu yang dulu?
0: Gak mau aku yang dulu-dulu. Aku mau yang sekarang. Ketawanya juga harus kayak gitu.
2: Ih, lupainya, Cin.
0: Berirama keselak, ya kan.
2: Nanti keselak baru tahu lah.
0: Enggak lah. Kan harus dijaga. Nama juga soft spoken.
2: Waduh. Berapa hari berturut-turut nih, Cin?
0: Aw ah, jangan ditanya.
2: Nanti biar tahu.
0: Udah, ini sudah berturut-turut 2 hari ya kan.
2: Besok masuk apa?
0: Sesok iku aku masuk sesok. Libur aku, alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
2: Ih, senang. Tapi itu anak sekolah.
0: Hari Minggu loh, Mbak Yu. Jangan mimpi kali, yey.
2: Karena enggak ada lagi anak yang sekolah.
0: Enaknya ya, enak ya. Aku menunggu beberapa tahun ke depan ya.
2: Masih lama,
0: guys. Masih berjuang maknya.
2: Pernah masuk malam ya, Cin ya?
0: Aku mah kalau enggak subuh malam, makanya saya jarang-jarang siang gitu loh. Gimana sih Mbak yang satu ini loh? Ya kalau ngedengarnya sekali-sekali ya iyalah ya kan. Memang lah.
2: Aduh ya Allah. Cuman ngetes aja kesabaran cinta nih, gimana orangnya. Tapi udah banyak berubah sih sekarang.
0: Siapanya yang banyak berubah?
2: Di situ.
0: Ah, sok tehu.
2: Iya, banyak lebih kalem, kayak lembu kali.
0: Semua orang bisa berubah ya kan. Gak mungkin gak berubah.
2: Kan sama suaranya itu loh. Lebay banget.
0: Enggak loh Mbak Yu.
2: Yang tegas dong. Bintang Leli Sartika yang di Pro 1 dulu mana?
0: Tegas dalam hal-hal tertentu saja. Ya kan. Gimana sih?
2: Ini lebaynya.
0: Biar bikin orang panas kan kayak gitu ya. Biar aja gitu ya kan. Biar cuaca aja yang gak panas. Biar cuaca tetap panas ya, hati tetap panas juga. Oh, iya, lah.
2: Banyak yang bilang, katanya Mbak Bintang tuh banyak berubah. Gak tau lah, kayaknya biasa aja.
0: Kayaknya memang biasa aja kali ya.
2: Biarin aja di belakang, Cin. Kita lama-lama aja.
0: Gak apa-apa, maaf ya. Kalian mah cuma, apa namanya, dunia milik kita berdua, yang lainnya penyewa gitu, ngontrak gitu.
2: Ini di luar play satu ada tidak?
0: What?
2: Di dalam ada itunya, judul.
0: Enggak ada, Mak.
2: Aduh, aku kalau dangdut ini kurang ya.
0: Bodoh. Ya kalau judulnya gak bisa, ya wes lagu penyanyinya atau Mbak Yu biar dicariin.
2: Asraf udah tadi.
0: Asraf belum.
2: Asraf coba dibacain, Cin.
0: Asraf ya kan. Asraf ada tak mungkin kubohongi, Aceh Gile, nyamuk-nyamuk cinta, hanya mimpi, kau kata cinta, Sarmila, tujuh.
2: Hanya mimpi, Cin.
0: Hanya mimpi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Asraf itu penyanyi orang sini ya?
0: Iyalah, Indonesia juga. Ini Indonesia punya, tapi mereka keturunan gitu, keturunan dari India, ya? Timur sana gitu. Tahu sih India apa Pakistan apa apa gitu. Yang jelas mereka itu ya campuran lah.
2: Nah, teks kali kan begini enak bertanyanya kan. Nah, langsung keluar Leli Sartika.
0: is gitu kali ya kan.
2: Oke lah, Cin.
0: Yes,
2: salamnya Cin. Buat semua pendengar Perompat. Salam buat si bocil ya. Semoga
0: siap.
2: Besok masuk sekolah dia.
0: Iya, mami tua.
2: Banyak duitnya tambah cantik.
0: Amin, ya ampun dikabulkan.
2: Cepat ya, Cin ya.
0: Bener
2: nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Lanjut, jut. Dangdut yuk.
3: Dangdut Perempat selalu di hati.
0: Oh.
3: Apa kabar lagi?
0: Baik. Iya, baik. Apa tadi?
3: Dangdut selalu selalu ada
0: wes,
3: di hati.
0: Wes, cukup. Gak usah dilanjutkan ya. Maaf. Ya, lagunya apa Bang Simpson?
3: Lagunya apa kita bikinnya?
0: Apa? Mancur Es, Indahnya Cinta.
3: Siapa? Bawalah Kasih.
0: Iya.
3: Dia duet. Iya, duet. Bawalah ku siapa itu si
0: Imam S. Arifin dengan Nana.
3: Ah iya itu.
0: Oke.
3: Salamnya buat bintang yang lagi tua, sehat selalu, murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya, banyak duitnya, panjang umurnya. Yo keluarga ya.
0: Baik, amin.
3: Udah itu buat Tina tadi ya. Buat Tika di Ya Ulu, Tika di Kampar, Tengku Ardiansyah, Tanjung Balai Kerimun ya, Bunda ini, ini udah masuk belum?
0: Sudah pertama kali.
3: Oh, cepat ya. Ucamin, Ucu Buyung, Ucu Terapi Diam, Pak Amor, Pak Giyanto, dia itu Pak Diman, Selfie ya, Adi dengan Rudi, dengan Mama Pahmi. Semua-semualah tanpa kecuali, saya selalu kumpul selalu. Ada lagunya kan?
0: Insya Allah.
3: Oke, itu aja Mbak Bintang.
0: Oke,
3: terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore juga Bang Simpson dari Muara Fajar ya. Silakan yang mau menyusul Bang Simpson di belakang lari-lari. Lari-lari jam segini kayaknya cocoklah untuk olahraga, menurunkan berat badan. Gak apa-apa ya kan. Oke, 23606 kita sapa lagi. Dangdut yuk.
4: Dangdut yuk.
0: Dengan siapa di mana?
4: Maman di Marpoyan.
0: Maman atau Mamang?
4: Maman di Marpoyan.
0: Oke, Marpoyan. Ayamnya juga ikut ya kan?
4: Lagunya ini.
0: Apa tuh?
4: Kutunggu di pintu surga.
0: Oh, Kutunggu di pintu surga. Ditunggu juga.
4: Makasih ya,
0: Mbak Bintang. Baik, makasih kembali. Terima kasih kembali buat Maman Diri Marpoyan ya. Pokoknya kita memang ketemunya di pintu surga semua kayaknya nih. Baik, langsung saja kita geboy-geboy kan ya, bergoyang bersama-sama, berdendang bersama di petang hari ini. Langsung lagu pertama, Sisa-Sisa Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teh, apa boleh pinjam duit?
4: Hah, apalah kau nih, tanggal tua nih nanya duit. Mana ada duit, Teh?
3: Ayolah, Teh. Nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit ete lebih.
4: Enggak. Enggak ada duit ete. Percaya kali, Koni. Ini aja lah. Kalau emang kau butuh duit, ete ada saran.
3: Boleh lah, Teh. Di mana awak pinjam? Di mana ete? Atau bos ete?
4: Ah, ya enggak lah. Kamu ini ketinggalan zaman ya. Sekarang ya, ete dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
3: Memangnya ete sudah pernah pinjam online?
4: Belum. Tapi ete pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, ete bantu cari situsnya. Ayo cepat.
3: Bolehlah, Teh. Ayo.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lagi ngapain kalian nih?
6: Ini lagi pinjam duit secara online.
5: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
3: Hah? Masa iya?
5: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
3: Syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
4: Ya kan, ete gak tahu.
7: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.
8: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Kembali lagi di Dangdut Yuk ya. Saya dari tadi dengar deringan telepon ini, kayaknya tadi sebenarnya mau saya tutup aja gitu kan, tapi deringannya dari tadi berkoar-koar gitu kan. Saya penasaran ada siapa di baliknya. Langsung saja kita sapa ya, karena waktu gak akan banyak juga nih. Dangdut Yuk.
2: Halo Dangdut, Pro 4 selalu di hati.
1: Oke, dilanjut karena waktu gak banyak. Silahkan.
2: Sehat.
1: Sehat dengan Pak Mali di Hang Tuah. Lagunya apa nih?
2: Lagunya apa sih, Kak?
1: Gak ada.
2: Oh, gak ada.
1: Iya.
2: Kalau dari Ahmad Albar, bisa gak?
1: Ahmad Albar, pasti yang itu ya kan?
2: Nah.
1: Gak ada yang lain lagi?
2: Ada.
1: Hah?
2: Ada lagunya.
1: Maksudnya gak ada yang lain lagi? Lagu dangdut lah, yang penyanyi dangdut aja lah ya enggak?
2: Itu dangdut juga tuh, Zakia.
1: Iya, tahu saya dangdut, tapi itu dangdut apa ya?
2: Ya, dangdut biasa.
1: Dangdut biasa?
2: Dangdut goyang juga. Zakia. Kalau enggak Pak Mali ini nyanyi.
1: Udahlah, silakan.
2: Ah, 2 hari 2 malam sih berarti.
1: Oke, ditunggu lagunya.
2: Ditunggu. Terima kasih banyak, anak yang baik hati. Moga-moga murah rezeki.
1: Amin. Ya,
2: dan salam-salam untuk siapa tadi yang tawang, Pina, Bu Aini ya. Salam sehat selalu untuk Bu Ros juga, untuk Adi di Segunggung, Rudi di Rumbai juga ya. Untuk siapa lagi tuh yang di untuk semua aja lah.
1: Oke.
2: Iya kan. Nanti kita banyak kali waktu ya. Itulah kan. Oke lah. Terima kasih banyak Bintang.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Selamat sore anakku.
1: Sore kembali dan terima kasih sudah mewarnai Dangdut Yuk petang hari ini ya. Satu penelpon yang beruntung di belakang Pak Mali, silakan. Dangdut Yuk.
3: Lagi hati.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Minar.
1: Ibu di Minar di Arengka. Oke, Bu Minar, welcome. Selamat datang di Dangdut Yuk. Lagunya apa, Pak Bu Minar?
3: Lagunya Romai Rama aja lah.
1: Romai Rama. Yang mana tuh?
3: Mutiaraku.
1: Mutiaraku? Mutiara hidupku.
3: Mutiara hidupku.
1: Iya. Iya. Ditunggu.
3: Yo, salam buat Bintang nih ya.
1: Makasih Bu Minar.
3: Bintang keluarga sehat selalu di
1: malamnya,
3: semoga banyak uangnya.
1: Amin. Doanya bagus sekali kayaknya.
3: Ibu Sutini, Bu Delaini, Bu Iyo, Bu Ros, Bu Emma, Ibu Bunda Aini, Pak Mali, Pak Junson, Bu Iyo, Bu Dawai, Pak D.
1: Siapa lagi?
3: Pak Jadi, Pak Adi, Adi di Sukonggong, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Ibu Sut, Ibu Atati dengan Mas Jokonya, keluarga, selalu.
1: Oke.
3: Dan semua lah Bintang.
1: Siap Bu Minar.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergema ya. Dan kita tutup dengan penelpon terakhir, Dangdut Yuk.
4: Dangdutnya perempat selalu di hati. Kita tutup yuk.
1: Yuk mari kita tutup dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Mama Indah dong di Arengka.
1: Oke sayang Mama Indah, silahkan iya. Lagunya.
4: Lagunya apa yang ada?
1: Semuanya ada.
4: Oh iya.
1: Iya.
4: Apa ya?
1: Apa yuk?
4: Pokoknya joget boleh.
1: Boleh, kenapa enggak?
4: Iya, daripada nangis ya kan. Salamnya untuk Pak Mali nanti ya, Minar. Untuk semua-semuanya lah. Untuk Pak Bintang selamat bertugas, untuk operator, salam kenal. Sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, tambah duit, sing oke.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh maaf ya, saya gak buka teleponnya lagi, saya tutup aja ya. Dan kita langsung akhiri Dangdut Yuk untuk petang hari ini, untuk bersua kembali di lain waktu dan kesempatan ya. Sampai jumpa, bye bye.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Ci, Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau, yang mana di tepak petang hari ini kita masih akan menikmati ragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi menarik yang akan membuka wawasan kita dan tentunya memberikan pemahaman kepada kita Ci, Tuan dan Puan ya. Dari Sudirman 440 bersama saya Bintang Lele Sartika, kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita petang ini yang sudah dirangkaikan dengan lagu-lagu Melayu ya. Dan berikut saya persembahkan dari Deli Suara dan Darmansyah Ismail ya, Katakan Salahku, Khayal dan Penyair.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4. Dan selamat sore, kami menyapa Anda yang mungkin baru saja bergabung setelah dari perjalanan jauh ya, berwisata hari ini di tengah panas. Nah, kalau Anda tadi berwisata langsung, kalau petang ini bersama Pro 4, saya mengajak Anda berwisata melalui udara gitu ya, jadi kita bisa membayangkan lah seperti apa ya. Nah, bagi Anda yang ingin melihat keajaiban seperti patung-patung dewa dari Tionghoa ya, seperti dewa Qi Ongya, yaitu dewa keselamatan, kemudian Taisun Ongya, dewa kesejahteraan. Nah, patung-patung ini bisa Anda lihat secara langsung kalau berkunjung ke Bagan Si Api-Api, tepatnya ke objek wisata sejarah Kelenteng Tua In Hok Kiong, Cik Tuan dan Puan ya. Nah, ini menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa Anda nikmati di Rokan Hilir. Bangunan ini sudah didirikan sejak tahun 1823. Jadi kita hitung ya sampai tahun ini sudah berapa tahun dan sudah mengalami beberapa kali pemugaran agar tetap bisa digunakan dan aman nyaman bisa kita kunjungi gitu, Cik Tuan dan Puan. Jadi kelenteng ini menjadi bagian dari peta pariwisata Rokan Hilir yang merupakan pusat peribadatan Konghucu dan seperti telah menjadi simbol kebudayaan setempat, Cik Tuan dan Puan. Jadi untuk alamatnya, kelenteng ini terletak di Jalan Aman atau Kelenteng, Jalan Kelenteng, Kota Bagan Si Api-Api, Rokan Hilir. Dan selanjutnya dari bangunan ini pula lah terlahir ritual bakar tongkang, saudara ya. Salah satu tradisi etnis Tionghoa Rokan Hilir yang banyak dihadiri oleh para wisatawan Cina dari seluruh dunia. Kalau gambaran bangunan kelenteng ini hampir sama ya dengan bangunan-bangunan kelenteng pada umumnya, Cik Tuan dan Puan, yang didominasi warna merah dengan simbol-simbol keagamaan Tionghoa di bangunannya. Tapi yang terpenting dari bangunan tua ini merupakan sejarah masuknya warga Tionghoa ke Riau, tepatnya di Rokan Hilir ya, saudara. Dan bangunan ini telah menjadi simbol pada peristiwa sejarah yang melahirkan di mana orang-orang Tionghoa menetap dan melanjutkan keturunannya di Rokan Hilir. Jadi di area kelenteng ini juga kalau kita berkunjung ke sana itu ada kuliner-kuliner khas dari Rokan Hilir ya, saudara. Karena para pedagang bersuku Tionghoa banyak membuka lapak di kawasan tersebut. Dan di daerah ini dulu dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Jadi kita bisa menyaksikan juga kehidupan masyarakat Tionghoa yang sudah begitu menyatu dengan masyarakat asli tempatan sana, Cik Tuan dan Puan ya. Nah, itulah dia salah satu wisata yang ada di Riau yang bisa Anda kunjungi, terkhususnya di desa Bagan, di daerah Bagan Si Api-Api, Rokan Hilir ya, merupakan objek wisata sejarah Kelenteng Tua In Hok Kiong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Pukul 17.40 menit saat ini, saudara, saya akan menutup kebersamaan kita di Tepak Petang hari ini, ya, mana saya sudah menemani sejak pukul 11 siang tadi, saudara, ya. Semoga apa yang telah kami persembahkan, kami suguhkan ke ruang dengar Anda sepanjang Tepak siang hari ini bermanfaat dan tentunya bisa membuat suasana di tempat Anda lebih bahagia. Dan mengakhiri Tepak siang hari ini, saya yang bertugas Bintang Lili Sartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan dan Puan, kembali menemani bersama saya Fardy Umar, menemani di tepak sore hingga malam hari nanti. Dan Encik Tuan dan Puan, kita jelang nanti akan kami hadirkan dalam musik Islami dan juga dalam segmen Mimbar Islam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Puan Gamelih menemani di kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Ubar. Polisia meminta masyarakat untuk bersabar terkait informasi yang beredar di media massa maupun media sosial mengenai dugaan operasi tangkap tangan OTT terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, Junaidi. Kasat Reskrim Polres Siak AKBP Raja Kosmos menyampaikan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyidikan terhadap informasi tersebut. Ia juga menghimbau masyarakat agar menunggu informasi resmi dari kepolisian serta tidak berspekulasi mengenai perkara yang masih dalam proses penyidikan. Selain itu, Kasat Reskrim Polres Siak mengharapkan dugaan dan kerjasama dari seluruh pihak agar proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekian kabar berita.

Iya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya jelang Anda ikuti mimbar Islam, kami hadirkan musik Islami.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada, di Riau sore hingga Riau malam ini ya, di edisi Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Riri Handayani yang teman-teman pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Nah pendengar, seperti biasa di Riau sore hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, kita masih di lagu-lagu islami ya. Jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam, nanti pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan nanti pada pukul 18 lebih 22. Serta seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya untuk hari ini. Pada pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Satu lagu islami dulu. Mengalih jumpa kita nantinya di sore hari ini. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Qur'an berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik etika Islam dalam bermedia sosial bersama Ustadz Alaidim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin para pendengar RRI rahimakumullah. Sejenak kembali puji syukur, marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan selalu bersyukur apa yang kita miliki hari ini, Allah jadikan kita itu pantas untuk menerima sesuatu yang belum ada kita miliki. Memang tidak semua yang ingin kita miliki mesti kita miliki, tetapi semua yang kita miliki adalah pantas dan mesti kita syukuri. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tema mimbar Islam kita pada hari ini adalah adab dan etika dalam bermedia sosial. Hadirin para pendengar RRI rahimakumullah, pada tahun 2025 ini negara kita Indonesia memiliki 143 juta pengguna aktif media sosial, setara dengan 50,2% dari total populasi nasional. Rata-rata masyarakat kita menghabiskan 3-4 jam waktunya setiap hari untuk berselancar di media sosial. WhatsApp menjadi platform yang paling populer digunakan, diikuti oleh Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Hari ini dunia betul-betul terasa sekecil bola. Berita dan informasi dari ujung dunia dalam detik yang sama dapat kita sebarkan ke seluruh penjuru. Semua berita baik dan fakta maupun yang dusta, isu ujaran kebencian, fitnah, gibah setiap detik hadir tanpa ada penyaringannya yang bisa mengancam kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Perpecahan, permusuhan bukan saja antar individu atau kelompok manusia, tetapi berujung kepada ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim kita harus cerdas dan bijaksana dalam membuat, men-share dan menyikapi berbagai informasi media sosial, konten-konten yang telah menjadi konsumsi umat pada saat ini tanpa memandang usia. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, aktor pembuat konten atau sumber berita. Yang kedua, yang menyebarkan dan men-share berita. Yang ketiga adalah isi secara utuh apa yang disampaikan. Hadirin para pendengar RRI rahimakumullah, beberapa hal yang menjadi acuan kita dalam menyikapi masalah ini antara lain. Yang pertama, hendaklah menyampaikan informasi dengan jujur dan benar, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Termasuk menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya sendiri belum diketahui secara pasti. Jujur adalah identitas orang beriman. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu pengecut?" Jawab Rasulullah, "Mungkin saja." Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Mungkinkah seorang mukmin itu bakhil atau pelit?" Jawab Rasul pun, "Mungkin saja." Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Mungkinkah seorang mukmin itu tidak jujur?" Maka Rasulullah menjawab, "Tidak mungkin seorang mukmin itu tidak jujur." Mafhumnya di sini adalah bahwa menyampaikan informasi yang dan berita yang tidak jujur atau bohong bukanlah perilaku seorang mukmin. Yang kedua, hendaklah bermedia sosial dengan bijaksana, memberikan nasihat yang bermanfaat serta argumentasi yang jelas, terstruktur, baik. Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'zamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 125. Karakter, pola pikir, kadar pemahaman orang lain dalam jejaring pertemanan di media sosial umumnya beragam, sehingga informasi yang disampaikan harus mudah dibaca dan dicerna dengan tata bahasa yang baik dan jelas. Rasulullah pernah melarang sahabatnya Mu'az bin Jabal untuk menyebarkan suatu hadis yang jelas itu benar, tetapi karena ditakutkan masyarakat yang belum bisa menerimanya secara utuh. Dalam hadis Nabi menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia mengatakan perkataan yang benar dan baik, atau diam lebih baik. Yang ketiga, hendaklah meneliti fakta kebenaran. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku informasi yang akan disampaikan, seorang muslim hendaklah mengecek dan meneliti kebenaran fakta dengan informasi awal yang pernah ia peroleh, agar tidak terjadi kizib, agar tidak terjadi ghibah, agar tidak terjadi fitnah dan namimah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum yang tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu akan menyesal atas perbuatan itu. Kemudian yang keempat, hendaklah tidak mengolok-olokkan atau mencaci maki atau melakukan tindakan penghinaan sehingga menumbuhkan kebencian. Menyebarkan ujaran kebencian bukanlah ajaran Islam. Rasulullah menyampaikan, "La yarhamuhullahu man la yarhamun nas." Hadis riwayat Bukhari. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia yang lain. Bahkan dalam hadis Nabi Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Membenci kelakuan kejahatan atau kemungkaran adalah satu kemestian dan keniscayaan, tetapi membenci pelakunya tidaklah diajarkan dalam agama. Hadirin para pendengar RRI rahimakumullah, menyikapi fenomena di media sosial ini, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2017 mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial. Dan fatwa itu setidaknya ada 5 poin dengan larangan menggunakan media sosial. Yang pertama, melakukan ghibah, fitnah, namimah atau adu domba dan penyebaran permusuhan. Yang kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, ras atau antar golongan. Yang ketiga, menyebarkan berita hoax atau informasi bohong meskipun dengan tujuan baik atau bercanda dengan maksud bergurau. Kemudian yang keempat, menyebarkan materi pornografi kemaksiatan dan segala yang terlarang secara syariat. Yang kelima, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Jika dalam keseharian kita mengenal ungkapan mulutmu adalah harimaumu, atau jika diterapkan dalam dunia media sosial jarimu adalah harimaumu, maka Islam telah memperingatkan tentang pertanggungjawaban atas segala hal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qaf ayat 18, "Tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun."
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Bibar Agama Islam ya, etika Islam dalam bermedia sosial. Saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Mulk ayat 1-5 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih, tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama, dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

0: Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan, rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa, datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal, Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
1: Jid dan Puan, baru saja Anda ikuti musik Islami setelah tadi kami hadirkan seruan azan. Cetuan dan Puan, di informasi religi kali ini, bagaimana kita keutamaan bersedekah ketika kapanpun saja, terkhusus hari Jumat adalah hari yang spesial. Hari Jumat merupakan hari yang sangat istimewa dalam Islam. Hari ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam atau penghulu segala hari. Pada hari yang penuh kemuliaan ini, setiap amal kebaikan yang dilakukan memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak sedekah.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
4: Ya, Encik Teman dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah pada Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI, RRI Pekanbaru, dan Antara bersama pemerintah Provinsi Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir untuk menyaksikan laga sekaligus menikmati berbagai hiburan yang disiapkan panitia. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Riau, Sarial Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selain itu, ia mengatakan keberhasilan kegiatan tersebut menjadi evaluasi positif untuk pelaksanaan acara serupa ke depannya. Pemprov Riau bersama pihak terkait akan mencari lokasi yang lebih alternatif atau relatif agar kegiatan nobar dapat menarik lebih banyak masyarakat. Sekian kabar berita.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di Ragam Irama Nusantara, pesona musik tradisional dari timur Indonesia. Cik Tuan dan Puan, pada kesempatan ini Ragam Nusantara, Irama Nusantara kami hadirkan dari timur Indonesia. Musik tradisional di timur Indonesia memiliki karakter khas, iramanya cenderung dinamis dan perpaduan dengan vokal yang kuat serta penggunaan alat musik yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, kulit hewan, dan logam.

pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu, dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan musik Islami setelah tadi Anda ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dekatnya. Selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Asal-Usul Aksara Jawa.

Dikisahkan pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang jahat bernama Prabu Dewata Cengkar.

raja memiliki kebiasaan yang membuat rakyat Medang Kamulan sangat ketakutan, yaitu menyantap manusia. Tidak ada yang berani menentang keinginannya.

Suatu hari, di tengah samudra, seorang pemuda sedang berlayar bersama kedua abdi setianya. Pemuda itu bernama Aji Saka, dan kedua abdinya bernama Dora dan Sembada. Aji Saka berasal dari bumi Majethi, akan tetapi ada beberapa

Setibanya mereka di Pulau Jawa, Aji Saka melanjutkan perjalanan dengan menembus hutan belantara untuk mencari penduduk sekitar guna mendapatkan informasi di mana letak desa atau kerajaan terdekat, karena tujuannya adalah menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Warga setempat, mereka diarahkan untuk menuju ke sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Berangkatlah mereka menuju kerajaan itu.

sampai di pegunungan Kendeng, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di tempat itu, Aji Saka menitipkan keris pusakanya kepada Sembada sambil berpesan untuk selalu menjaganya, dan jika nanti ada yang memintanya, jangan pernah diserahkan kecuali Aji Saka sendiri yang datang untuk mengambilnya. Sembada pun dengan sigap menyanggupinya.

0: Sesampainya di negeri Medang, mereka tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyai Sengkaren. Setelah memperkenalkan diri serta berbincang-bincang, Nyai Sengkaren mengetahui tujuan Aji Saka. Akhirnya mereka diajak pulang oleh Nyai Sengkaren karena selama ini Nyai hidup sebatang kara. Kini keduanya telah dianggap seperti anak sendiri, sementara Aji Saka dan Dora merasa senang karena mendapatkan tempat tinggal di desa tersebut. Selama tinggal di desa itu, mereka berdua rajin membantu pekerjaan rumah. Selain itu, mereka juga sering bergaul dengan para penduduk desa. Keberadaan keduanya juga disenangi oleh warga karena budi pekerti yang santun. Suatu ketika saat berbincang dengan salah satu warga, Aji Saka memuji keadaan negeri Medang Kamulan yang begitu subur dan makmur. Namun hal berbeda nampak dari raut wajah warga tersebut ketika menjawab pertanyaan Aji Saka.
1: Ya, seperti inilah keadaannya Tuan. Akan tetapi kami hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bahkan sampai ada warga yang mengungsi dan meninggalkan desa karena raja yang kejam

0: ini.
1: Negeri ini diperintah oleh Prabu Dewata Cengkarna, seorang raja jahat yang memiliki kebiasaan aneh. Tiap hari dia meminta kepada patihnya agar dibawakan manusia untuk disantap.
2: Aji Saka memahami ketakutan warga karena sewaktu-waktu prajurit kerajaan bisa datang dan membawa mereka kepada sang raja untuk dijadikan santapan. Hingga suatu hari terjadilah kepanikan. Banyak warga yang berbondong-bondong pergi meninggalkan desa karena tersiar kabar bahwa prajurit dari kerajaan akan datang untuk mencari orang yang bisa dijadikan santapan sang prabu. Tak perlu menunggu waktu lama, Patih bersama para prajuritnya telah tiba di desa itu. Mereka keheranan karena desa itu nampak begitu sepi, tak ada seorang pun di sana. Patih memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mencari setiap sudut di semua tempat. Akan tetapi hasilnya nihil, mereka tidak menemukan siapapun.

0: Haji Saka berinisiatif mengajukan diri untuk menjadi santapan menggantikan warga desa. Semula Nyai Sengkaren melarang Haji Saka. Akan tetapi, dia yakin bahwa sanggup menumpas angkara murka di tempat itu.
1: Bawalah hamba saja, Patih. Hamba kasihan melihat warga tak berdosa menjadi korban kemungkaran Prabu Dewata Cengkar. Hamba Haji Saka, hamba siap dan rela untuk dijadikan santapan sang Prabu.
0: Melihat ketulusan Haji Saka, sang Patih sebenarnya tidak rela menjadikannya santapan bagi Prabu Dewata Cengkar. Akan tetapi, karena Haji Saka memaksa, akhirnya Patih membawanya pergi menuju istana.

kerajaan Sang Prabu mulai gusar karena Patih tidak kunjung datang. Dia berpikir, apakah warga yang biasa dijadikan santapan telah habis? Dia pun bergumam, jika nanti setidaknya ada satu manusia yang bisa disantap, akan dituruti semua permintaannya.

0: saat mereka tiba di istana, Prabu Dewata Cengkar senang karena Patih telah tiba membawakan makanan.
1: Siapa namamu anak muda? Aku dengar dari Patih, engkau siap menjadi santapanku hari ini.
2: Maaf Baginda Prabu Dewata Cengkar yang agung, saya Aji Saka. Sebelum hamba menjadi makanan Baginda, izinkan hamba meminta satu hal.
1: Cepat katakan apa keinginanmu, aku akan mewujudkannya. Aku sudah sangat lapar sekali.
2: Hamba hanya ingin sebidang tanah seluas kain yang hamba bawa ini.
1: Hanya itu yang kau inginkan? Apa kau serius? Baiklah, ambil saja jika kau mau.
0: Aji Saka segera membuka kain yang dibawanya dan meminta Prabu Dewata Cengkar memegangi ujung kain. Sang Prabu menurutinya dengan senang hati. Namun ajaibnya, saat mereka sedang mengukur tanah sesuai permintaan Aji Saka, kain itu terus memanjang hingga melebihi kerajaan Prabu Dewata Cengkar.

kain itu membentang dari istana melewati perkampungan penduduk, hutan, gunung, bahkan sampai ke lembah Ngarai. Sang Prabu terus melangkah mundur, mengulur kain Ajisaka, semakin lama semakin jauh, dan tiada habisnya hingga sampai di tebing curam tepi laut selatan. Menyadari keanehan itu, Prabu Dewata Cengkar sangat marah. Dia baru mengetahui niat yang sebenarnya dari Ajisaka, yaitu untuk mengakhiri kekuasaannya atas kerajaan Medang Kamulan. Namun dengan kesaktian Ajisaka, kain yang membentang itu tiba-tiba melilit tubuh Prabu Dewata Cengkar. Lilitan itu sangat kuat hingga tubuh sang Prabu yang besar bagaikan raksasa tidak mampu bergerak sedikit pun. Kemudian kain itu disentakkan oleh Ajisaka. Ketika tubuh Prabu Dewata Cengkar terlempar ke dalam laut selatan yang berombak besar. Dengan sekejap, tubuh raksasa itu hilang ditelan ombak yang ganas. Atas keberhasilan Ajisaka menyingkirkan Prabu Dewata Cengkar, rakyat Medang Kamulan bersorak-sorai. Mereka bahagia karena terbebas dari raja yang suka menyantap manusia.

0: Tanpa sepengetahuan Aji Saka, Prabu Dewata Cengkar ternyata masih bisa bertahan di dalam lautan. Dengan ilmunya, dia berubah menjadi buaya putih dan menghilang entah kemana. Aji Saka kini dinobatkan sebagai raja di Medang Kamulan. Dia menjadi raja yang baik hati dan bijaksana. Medang Kamulan pun mengalami masa kejayaannya pada saat pemerintahannya. Suatu ketika, Prabu Aji Saka teringat dengan keris pusaka yang dia titipkan kepada Sembada.
1: Dora, tolong kau ambilkan keris yang ku titipkan pada Sembada di Pegunungan Kendeng. Tempat kita beristirahat dulu.
2: Baik, Prabu Aji Saka, hamba laksanakan.
0: Dora akhirnya pergi menemui Sembada.

0: Setibanya di Gunung Kendeng, Dora menyampaikan pesan Aji Saka untuk mengambil keris pusaka.
1: Sembada, aku diutus Paduka untuk mengambil keris. Di manakah keris itu berada?
2: Ada. Akan tetapi maaf, aku tidak bisa menyerahkan kepadamu atau orang lain kecuali Prabu Aji Saka sendiri yang datang untuk mengambilnya.
1: Jadi kau tidak mempercayaiku? Aku benar-benar sudah diberikan perintah oleh Sang Prabu.
2: Kali ini tidak. Aku tetap memegang teguh amanat Paduka walau bagaimanapun keadaannya.
1: Sepertinya kau memang harus dipaksa, Sembada. Aku akan merebutnya karena perintah Prabu Aji Saka adalah membawa pulang keris pusaka itu. Yeah!

0: Sementara itu di istana Medang Kamulan, ada sesuatu yang mengganjal dalam benak sang Prabu. Entah apa itu, dan tidak seperti biasanya, Dora pergi begitu lama. Akhirnya Prabu Ajisaka memutuskan pergi menyusul kedua adiknya di pegunungan Kendeng. Selama perjalanan, dia merasakan ada hal buruk yang sedang terjadi. Sesampainya di tempat tujuan, Ajisaka terkejut melihat Dora dan Sembada tergeletak di tanah tak bernyawa. Terlihat bekas pertarungan yang sangat dahsyat terjadi di tempat itu. Rupanya mereka bertarung hingga tewas demi memegang amanat yang mereka emban.
1: Maafkan aku, sungguh kalian berdua adalah orang-orang yang setia kepadaku.
0: Untuk mengabadikan kesetiaan keduanya, Prabu Ajisaka menuliskan sesuatu di sebuah batu yang bertuliskan Hono Choroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Moko Botongo. Tulisan Ajisaka pada batu tersebut menjadi asal-usul huruf Jawa atau dikenal sebagai

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Baru saja Encik Tuan dan Puan ikuti dalam segmen drama radio dengan judul Asal-Usul Aksara Jawa. Masih menemani Encik Tuan dan Puan di saat ini, selanjutnya jelang kami akan hadirkan dalam segmen selanjutnya di pukul 21 kami masih hadirkan musik irama Nusantara.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

0: Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini, Encik Tuan dan Puan, yang pastinya menikmati malam minggu bersama keluarga. Selamat menikmati. Yang terpenting adalah kita selalu happy.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Encik Tuan dan Puan, selain itu dari Sulawesi kita mengenal alat musik kolintang dari Sulawesi Utara yang menghasilkan nada-nada merdu dan bilah-bilah kayu. Kolintang kini tidak hanya dimainkan dengan pertunjukan adat, tetapi juga dipadukan dengan musik modern sehingga mampu menjangkau generasi muda. Dari Sulawesi Selatan ada terdapat kacaping, alat musik petih yang mengiringi seni bertutur atau sinrilik, sebuah tradisi lisan masyarakat Bugis yang syarat akan nilai sejarah dan juga nasihat hidup.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761 236006, WhatsApp 08.

0: Simak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Encik Tuan dan Puan, kembali menemani dalam segmen pantun bermadah di saat ini, spesial untuk Encik Tuan dan Puan di edisi 11 Juli 2026. Encik Tuan dan Puan, dalam pembuka kali ini memang luar biasa untuk kita semuanya, Cik Tuan dan Puan. Harapannya kita selalu dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat. Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan. Selamat menikmati di malam minggu kali ini. Oh,

Iya, Encik, Tuan dan Puan. Layar terbang menuju selat, singgah sebentar di Pulau Rupat. Pantun bermada mempererat umat, warisan Melayu tetap tersemat. Apa kabar Encik, Tuan dan Puan di malam minggu, malam yang panjang. Kalau malam minggu, malam yang panjang, wow, luar biasa ya. Padahal kalau dibilang Encik, Tuan dan Puan, malam minggu, malam yang panjang, waktunya tetap sama ya. Mungkin karena malam yang panjang, karena besok libur, jadi bisa begadang ya. Tapi sekarang ini musim bola ya, Piala Dunia. Nanti sebentar kalau tidak salah, oh, Norwegia berhadapan dengan Inggris jam 4 nanti. Itu biasanya tempat-tempat nongkrong itu ada nonton bareng ya. Fans Norwegia dan fans Inggris akan jumpa nanti di nobar ya. Jadi itu yang namanya malam minggu, malam yang panjang.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: cepat batu kakak deh.
1: Enggak, yang itu juga, yang itu.
0: Ya, yang itu juga. Ayo cepat ditinggikan, cepat, cepat.
1: Iya, iya.
2: Makanya buang sampah jangan sembarangan.

0: Hai gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
5: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
4: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
5: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
4: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
6: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
7: Tenang, anakku. Tenang.
6: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
7: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Iya, Enci Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini. Apa kabar, Enci Tuan dan Puan? Semua kabarnya selalu baik di saat ini. Harum melati di tepi laman, mekar berseri di pandang mata. Pantun bukan sekedar hiburan, penuh nasihat, budi, dan makna. Iya, Enci Tuan dan Puan yang masih menikmati malam minggunya, selamat menikmati, tetap semangat. Lagu-lagu Melayu menemani Enci Tuan dan Puan, menemani malam hari ini yang lagi bersantai, yang baru mau beristirahat.
9: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.

Tahukah Anda, apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Propat FM, suara

Tuan dan puan, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mari berbalas pantun sepenuh hati. Encik tuan dan puan, dan yang sudah mengikuti dalam segmen pantun bermadah, semoga ini menjadi bagaimana kita melestarikan budaya yang ada di Provinsi Riau, budaya pantun, yang apapun diawali selalu digunakan pantun, kata tutur, pesan, pendidikan, budi, makna, nasihat untuk kita semuanya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak

0: suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Eh Ron, Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih Ron, ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
3: Oh tak payah dah tu. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
2: Oh gitu. Waduh mak, kau itu senang lah gitu ya.
3: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
2: Aduh alhamdulillah. Kau itu mana Ron? Mana Ron?
3: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
2: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Hello, hi, no, no, no.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Utangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: Dorong nih.
5: Maaf, Bu. Kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh, Bu.
4: Iya. Terima kasih ya, Nak.
6: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna

Ya, Encik Tuan dan Puan, sampai di sini dalam segmen Pantun Bermada. Kita jumpa di lain kesempatan. Dan tetap semangat, Encik Tuan dan Puan. Selanjutnya kami akan hadirkan musik-musik irama Nusantara menemani Encik Tuan dan Puan.

0: Perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
0: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
3: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
0: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
3: Usaha apaan? Bingung nih.
0: Punya hobi kan?
3: Ada.
0: Punya minat kan?
3: Punya juga.
0: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
3: Lah tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini

0: Ha?
1: Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
1: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
1: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: ...95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
4: INJ Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Apa kabarnya di hari ini? Semoga kabarnya selalu baik. Cituan dan Puan di malam minggu yang pastinya begadang. Karena kenapa malam minggu malam yang panjang? Karena besoknya libur ya, Cik Tuan dan Puan. Kalau mau dipikir-pikir sama aja setiap malamnya ya. Namun bagaimana bisa memanfaatkan libur bersama keluarga apalagi Piala Dunia akan masih berlangsung ya nanti di pukul 4 antara Norwegia akan berhadapan dengan Inggris.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Ian Cie, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Di saat ini di penghujung program siaran kami menemani Cie, Tuan dan Puan di saat ini. Harapannya kita selalu dalam keadaan sehat, baik. Dan jangan lupa Cie, Tuan dan Puan, di ketika kita berada di tempat-tempat yang mungkin daerah rumah kita itu sepi ataupun mungkin yang baru pulang kerja harus dalam perjalanan, agar berhati-hati. Yang mau beristirahat, Cik Tuan dan Puan, agar tetap berhati-hati ya. Segala sesuatunya dicek dan recheck sebelum beristirahat, karena sangat penting kita perhatikan pintu jendela kendaraan kita masukkan di garasi. Ini sangat penting diperhatikan, karena memang ini adalah hal yang wajib kita perhatikan. Ya, Cik Tuan dan Puan, selanjutnya di untuk menutup segmen program siaran kami di Tepak Malam, kami hadirkan pengajian Al-Quran surat At-Taubah ayat 16-17 yang dibacakan Yosi Okta dan juga Murnah.
1: Tepak Malam.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengetahui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka hari berakhir sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran untuk hari ini. Edisi 11 Juli 2026, siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fardhu Umar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di saat ini. Dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, siapkan baru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 12 Juli 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi-pagi Tuhan dan Puan dimanapun berada. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan menyimak pembacaan suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 28 hingga 29 bersama Qori'ah Yosi Okta. Selepas itu nanti kita menikmati lagu-lagu bernuansa Islami. Selamat menaikkan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT merimaskan amal ibadah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: صدق الله.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Rumpat FM.

Bini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: Cidade.
1: Pro 4FM di Tepa Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Cinta rompun, sudah kita tunaikan ibadah salat subuh. Semoga Allah SWT menerimakan amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cinta rompun, mengapa Al-Quran berkali-kali mengajarkan kita mengucapkan Alhamdulillah? Allah Maha Mulia sebelum ada makhluk yang memujinya. Kemuliaannya tidak bertambah oleh pujian manusia. Sebagaimana tidak kurang oleh pengingkaran mereka, lalu mengapa kita diperingatkan memujinya? Karena dengan memuji Allah, manusialah yang belajar mengenali siapa Tuhannya. Semakin mengenal Allah, semakin lahir rasa syukur, cinta, tawakal, dan ketenangan. Surah Al-Fatihah membuka seluruh Al-Quran dengan kalimat yang sangat agung, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengapa Allah memperkenalkan diri sebagai Rabb, bukan sekadar sebagai pencipta? Karena makna Rabb jauh lebih luas. Menurut tafsir Tahlili, Kementerian Agama, disebutkan Rabb berarti pemilik, pengelola, pemelihara, sekaligus pendidik. Di dalam kata itu terkandung makna mendidik secara bertahap hingga mencapai kesempurnaan. Maka Allah bukan hanya menciptakan alam semesta lalu membiarkannya berjalan sendiri. Dia terus memelihara, dia mengatur, dia memberi rezeki, Allah menjaga keseimbangan, Allah membimbing setiap makhluk menuju tujuan penciptaannya. Lihatlah langit yang tak pernah terlambat beredar. Perhatikan benih yang perlahan tumbuh menjadi pohon. Amatilah janin yang berkembang dalam rahim hingga lahir sebagai manusia yang hanya dari status mani. Tidak ada satupun tahap yang luput dari pemeliharaannya. Inilah makna Rabb. Dia mendidik, mengatur seluruh alam dengan kasih sayang dan hikmah. Wallahu a'lam.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

0: Wahai umatku, ketahuilah masalah tiga perkara, yaitu menuduh, tatoyir, merasa nasib sial, dan hasud. Yang mana atas tiga perkara tersebut, daripada hamba Allah, jika dalam mengalami hisab kelak di akhirat, tidak akan bisa selamat satupun. Maka jika kamu menuduh, janganlah kamu nyatakan. Jika kamu merasa sial, janganlah berputus asa. Janganlah kamu gagalkan pekerjaanmu. Dan jika kamu hasud fitnah, janganlah kamu lanjutkan. Hadis riwayat Tabrani.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody

Cidraman, saudaraku, mengucapkan alhamdulillah mendatangkan banyak keutamaan luar biasa seperti menggugurkan dosa, mendatangkan tambahan rezeki dan nikmat, menjadi sumber ketenangan hati, serta pula bernilai pahala besar tentunya. Sebagai bentuk syukur dan doa terbaik, zikir ini adalah kunci agar hidup selalu berkah dan lapang. Mendapatkan ketenangan hati, mengucapkan alhamdulillah membuat hati lebih qanaah, menerima keadaan dengan lapang dada sehingga terhindar dari rasa cemas. Pahala setara jihad, di mana membaca zikir ini sebanyak 100 kali melihat taman pahala yang sangat besar, layaknya bersedekah atau berpartisipasi dalam peperangan jihad di jalan Allah. Wallahu a'lam.

0: باشه برن.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al-Rasyid. Jito dan Puan, dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dan meningkatkan pemahaman kesehatan keluarga, tim kuliah kerja nyata Universitas Riau Unrin Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kepulauan Meranti sukses menggelar program penanaman tanaman obat keluarga TOGA. Kegiatan positif ini dilaksanakan bersama ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK di halaman kantor desa Sialang Pasung. Program ini merupakan bagian dari pilar program kerja sektor pertanian yang dirancang oleh mahasiswa guna menyasar pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa setempat. Ketua Kelompok Kerta Unri Desa Sialang Pasung, Rapas menjelaskan bahwa penanaman toga merupakan salah satu agenda terstruktur yang matang dipersiapkan oleh tim demi memberikan dampak nyata bagi desa selama masa mengabdi. Ini merupakan salah satu dari program kerja yang telah disusun sebelum dari sektor pertanian. Kegiatan penanaman toga diikuti secara antusias oleh ibu-ibu PKK Desa Sialang Pasung dan dipusatkan di halaman kantor desa. Gagasan mengenai program ini dicetuskan langsung oleh Jessica, anggota tim kuliah kerja nyata dari jurusan pertanian yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan. Pekarangan rumah memiliki potensi besar jika dimanfaatkan dengan tepat. Beberapa jenis tanaman seperti jahe, kunyit, kencur, lengkuas, serai hingga sereh sengaja dipilih karena fungsinya dan mudah dibudidayakan. Penyuluhan dan penanaman toga sangat bermanfaat karena dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan edukasi warga mengenai perbedaan sereh biasa untuk konsumsi dengan sereh wangi yang efektif sebagai pengusir nyamuk. Ia berharap aksi ini memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat. Inisiatif mahasiswa Unri ini mendapatkan respon yang sangat hangat dari masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sialang Pasung, Miss Riana, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian mahasiswa terhadap ketahanan pangan dan aspek kesehatan keluarga di desanya. Melalui kolaborasi ini diharapkan halaman kantor desa Sialang Pasung dapat menjadi percontohan apotek hidup sehingga ke depan setiap rumah tangga di desa tersebut dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan herbal berskala kecil. Demikian kabar berita pukul 6, kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 7 dan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
5: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
6: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Intan dan Puan bersama kami program Ampar Hari Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Itu Anda Puan, dalam tarian Melayu kita mengenal istilah zapin dan joget, bahkan serta tari. Nah, apa perbedaan atau persamaan daripada tari zapin dan joget? Adalah dua kesenian tradisional Melayu yang populer terutama di wilayah Riau sekitarnya, ya, Sumatera umumnya, ya, karena zapin dan joget juga ada di Palembang, Jambi, Sumut. Dan bahkan juga Bengkulu. Nah, terutama di wilayah Sumatera, perbedaan utama terletak pada akar sejarah, fungsi sosial dan karakteristik gerakannya. Di mana akar sejarahnya, zapin berasal dari budaya Arab dan Islam, awalnya dibawa oleh para pedagang dan ulama Timur Tengah, serta berkembang di lingkungan istana dan keagamaan sebelum menjadi hiburan rakyat. Sedangkan joget berakar dari budaya tari rakyat Portugis, dikenal dari tari Kakuna yang masuk ke Nusantara melalui pedagang dan akulturasi budaya di masa lampau.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja mu, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Teman-teman, kembali ke perbedaan daripada Zapin dan Joget Melayu, di mana pada selain daripada sejarahnya yang berbeda, Zapin dari Arab, Joget dari Eropa, ya. Kemudian karakteristik gerakan. Zapin lebih terstruktur, sakral, dan mengutamakan ketukan kaki. Gerakan Zapin artinya penggerakan kaki yang cepat. Gerakannya didominasi oleh iunan langkah kaki yang rapat, dipadukan dengan petikan gambus serta minim gerakan pinggul. Nah, ini perbedaan. Sedangkan juga gerakannya jauh lebih bebas, lincah, dinamis, dan kasual. Banyak melibatkan kelenturan tubuh, tangan, dan sedikit goyang pinggul yang ceria. Zapin pula didominasi oleh instrumen petik gambus dan tabuhan marwas, gendang kecil. Iramanya memiliki nuansa khas Timur Tengah yang rancak namun cenderung lebih tertata. Sedangkan joget diiringi oleh alat musik modern seperti biola, akordian, dan gong. Iramanya sangat khas, bertempo cepat, dan menggugah pendengar untuk ikut menari atau bergoyang. Pada fungsinya, Zapin dulu sering dibawakan khusus oleh penari laki-laki. Ada nilai kesopanan dan aturan adat agama yang cukup ketat dalam gerakan maupun tata busananya, sehingga harus menutup aurat, kemudian tiada goyang pinggul. Berbeda dengan joget bersifat sosial dan komunal, tarian ini sering dibawakan secara berpasangan laki-laki dan perempuan dalam acara pesta rakyat atau jamuan sosial, di mana penonton seringkali diajak untuk ikut menari bersama. Demikian sekilas perbedaan antara joget dan Zapin.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena saya